Yang buang sampah yang ODGJ itu yang pantas disebut ODGJ itu yang suka buang sampah sembarangan di pantai. Ya, pemandangan yang mengundang rasa haru sekaligus menjadi tamparan bagi kesadaran lingkungan masyarakat terlihat di pantai Cipatuguran, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Kamis kemarin ya, tanggal 4. Nah, sebanyak 65 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS Panti Aura Welas Asih atau AWA bersama para karyawan panti turun langsung membersihkan sampah yang berserakan di kawasan wisata tersebut. Aksi bersih-bersih yang dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan pantai yang menjadi salah satu destinasi wisata andalan Pelabuhan Ratu. Mereka berhasil mengumpulkan sedikitnya 60 hingga 70 karung sampah dari sepanjang bibir pantai. Allah, banyak banget atuh ya, itu dari ujung ke ujung kayaknya 70 karung teh. Mendi kilometer jadi acisnya. Nah, ketua LKS Panti Aura Welas Asih, Leni Nurmayunita, mengatakan kondisi pantai Cipatuguran yang dipenuhi sampah sangat memprihatinkan, terutama di area dekat jembatan yang kini kerap dijadikan tempat pembuangan sampah oleh oknum warga. Alah, oknum lagi. Udah aja warga situ atuh. Kalau misalnya yang deket jembatan, ya udah warga-warga situ aja yang lewat-lewat aja. Aduh, oknum lagi. Kalau sih pasang CCTV biar nggak ada istilah lagi oknum-oknum, ya gak sih? Kalau ada CCTV yang ada di pemuangan itu yang buang ke situ, udah kelihatan nggak kelihatan oknum kan? Udah aja mukanya, brek, tangkap, denda. Kalau ada sih kayak denda ya. Kalau misalnya di Indonesia, kalau misalnya satu sampah misalnya tuh kayak sepercik kertas gitu ya kan, amin, sekotak minuman gitu ya kan, kalau misalnya dibuang itu kalau sembarangan ya, itu kalau di denda 500.000 kapok sih itu. Kapan itu diterapin kayak gitu? Nah, menurutnya kegiatan tersebut bukan sekadar aksi bersih-bersih, tetapi juga menjadi upaya untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Ya, again. Yang dari ODGJ itu sebenarnya yang buang sampah di pantai, bukan ODGJ yang bersih-bersih. Ini orang-orang normal ini. Bukan superhero ya ini. Leni mengungkapkan sampah yang berhasil dikumpulkan didominasi sampah rumah tangga seperti pampres bekas, bungkus makanan, kemasan sabun, hingga berbagai jenis sampah plastik lainnya terbawa ke area pantai. Alah, terus hanyut merenya. Ironisnya, saat kegiatan berlangsung, pihaknya masih mendapati warga yang datang menggunakan sepeda motor dan membuang sampah ke lokasi tersebut. Emang ya, gak tahu diri, emang orang lagi bersih-bersih, lagi membuat apa ya, suatu keputusan yang baik dan juga melakukan hal yang baik, masih aja ada orang yang nggak lihat tuh, like buka matanya gitu loh, mereka tuh lagi baca, lagi apa, lagi bersih-bersih terus langsung dibuang aja mereka, ke mereka yang lagi bersih-bersih kayak gak sopan gitu deh, itu tanya aja gak ada gitu. Sebenarnya bukan butuh di apa ya, peringatan gitu buang sampah tuh ya, kalau dikasih peringatan mah yang ada dilarang bakal dibantah terus, bakal dibuang-buang aja sampah tuh, makin ada pasti besok masih ada, bahkan sekarang ya tanggal 5 ini kan per kemarin ya bersih-bersih, pasti sekarang tuh ada-ada aja gitu sampah tuh. Yang perlu tuh diedukasi dan juga denda, karena warga-warga yang buang sampah sembarangan kalau didenda tuh takut kehilangan uangnya sebenarnya. Tapi respect untuk yang Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS ya, Panti Aura Welas Asih atau AWA ya, bersama dengan juga ini para 65 orang dengan gangguan jiwa ya, ODGJ. Enggak, mereka bukan ODGJ, mereka orang-orang normal ya. Mereka orang-orang yang punya akal, yang sehat ya, mereka peduli lingkungan ya. Yang ODGJ itu yang orang buang-buang sampah sembarangan ya. Yang di pantai tersebut, oke. Dan jangan sampai suatu alasan itu jadi hambatan buat kamu untuk buang sampah pada tempatnya, dan juga suatu alasan untuk menjadi kamu menjadi orang yang baik. Oke? Berbuat baiklah yang semudah ya, selagi kamu bisa, dan juga jangan sampai kamu mengharapkan imbalan apapun. So, be kind.

Okay, nanti berantrian biasa FM 100.1 number one hits music station. Masih bareng Abin Samuda di jogging in the morning. Dan Abi bakal spill lagi untuk berita lokal terkini ya. Yang pasti up to date. Kali ini kita berpindah ke radar Sukabumi ya. Karena emang ini keluhan para warga juga ya, terkait truk-truk yang overload di jalan gitu kan, bikin jalan rusak, jalan kotor ya, karena truk-truk gitu ya kan. Harusnya sih dibikin ini gak sih, apa namanya, kalau misalnya sebelum ke jalan itu, truk itu bannya disemprot dulu dengan tegangan tinggi gitu ya kan. Kadang-kadang orang itu biasanya kan bikin jalanan bersih juga, gak kotor sama tanah kayak kita gitu ya kan. Terus juga gak berlebihan gitu ya kan, untuk dari segi banyaknya truk yang keluar dari perusahaan. Nah, ini segmen ini sampai turun ke lapangan Insan Modaya ke tambang batu hijau. Ya, pemerintah kecamatan di Cikembar ya, Kabupaten Sukabumi bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait aktivitas angkutan overdimension overload or odol ya, bermuatan hijau. Bermuatan batu hijau. Langkah ini diambil untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur jalan. Sekretaris Kecamatan Sekmat Cikembar, Leni Nurliah bersama Kasih Trantibum ya Andi, melakukan komunikasi, klarifikasi dan peninjauan langsung ke lapangan dengan menemui 5 pengusaha tambang batu hijau di Desa Bojong Raharja. Ya, dan klarifikasi pengusaha menyampaikan kendala teknis terkait penggunaan penutup belakang dam truk bermuatan batu besar katanya. Meski begitu, Pemcam ya Cikembar tetap mengeluarkan instruksi ketat, di antaranya tinggi bak kendaraan maksimal 1,5 meter. Terus pembatasan tonase maksimal 9 ton untuk kendaraan di jalan provinsi. Penyesuaian jam operasional agar tidak melintas pada jam padat. Terus juga perbaikan kelayakan armada angkutan. Ya mungkin yang untuk truk-truk itu baiknya ya malam-malam gitu, di jam malam atau enggak di jam-jam padat lah ya, kayak pagi gitu ya kan, jam-jam segitu ya, karena bukannya apa-apa ya, ayah Abi juga kan dia sopir truk juga gitu ya kan. Dia tuh kerja tuh tengah malam deh, itu di jam 1 tengah malam, pulang-pulang tuh bisa jam 9 pagi, jam 10 atau jam 11an gitu ya kan. Nah, Leni menegaskan para pengusaha bersikap kooperatif ya dan sepakat mematuhi arahan pemerintah. Beberapa di antaranya bahkan mulai menyesuaikan jam operasional. Nah, seperti itu. Terus ada batasan juga ya, karena itu bikin infrastruktur jalan tuh entah itu bolong-bolong lah, apa bergelombang gitu ya kan. Bisa dirasain sendiri juga gitu ya kan. Bergelombang gitu. Jalan-jalan tuh itu jangan apa ombak gitu kan. Nah, selain penataan angkutan, pihak kecamatan juga memantau aspek lingkungan dan sosial. Di sejumlah area bekas galian telah dilakukan rekonstruksi pasca tambang berupa penanaman pohon albasia. Terus juga pengusaha juga dilaporkan aktif memberikan kontribusi sosial bagi masyarakat. Nah, seperti itu Insan Muda ya, kurang lebihnya. Buka aja emang terrealisasi. Dan juga ini untuk penutup apa sih di kontainernya ini, semoga ada aja gitu ya. Bukannya apa, kan pasti ada debu-debunya gitu ya kan, di batu-batu yang diangkut dalam truk tersebut. Mungkin ya di apa sih namanya, dibikin kebijakan baru lagi aja gitu ya kan, terkait truk-truk yang di jalan. Soalnya kan kalau ke jalan jatuhnya udah umum gitu ya kan, semua orang pasti nerima impact-nya gitu. Entah itu dari kotornya truk itu tersebut ya kan, yang bawa tanah dari bantu juga bikin jalannya kotor juga. Ntar kondisi jalannya atau juga macetnya gitu ya kan, seperti itu ya. Tapi respect buat Pemcam ya, alias ini sekretaris kecamatan udah langsung turun ke lapangan. So semoga aja tidak ada lagi yang hal-hal seperti ini.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi di Joget in the Morning. Dan sekarang udah jam 8:25 Insan Muda ya. Udah masuk interval ketiga dan Abi bakal up lagi terkait berita lokal terkini. Masih di Radar Sukabumi Insan Muda ya, karena kemarin kan sempat ada demo tuh ya, yang P2RW itu. Nah, Kang Rojab sebut DPRD Kota Sukabumi siap fasilitasi hak angket, karena ya tidak ada pemenuhan angket ya kemarin waktu demo ke Balai Kota tuh. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Sukabumi menyatakan siap memfasilitasi proses penggunaan hak angket terhadap Wali Kota Sukabumi Ayub Zaki ya. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Rojab Asyari. Rojab mengungkapkan hak angket dapat digulirkan dengan catatan telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam tata tertib dan peraturan perundang-undangan. Nah, diketahui bahwa sebelumnya DPRD didorong untuk menggunakan hak angket dari masa aksi 2626 yang menyoal kebijakan dan janji politik Wali Kota Sukabumi. Rojab menegaskan lagi, pengajuan hak angket memiliki mekanisme yang jelas. Dalam tata tertib DPRD Kota Sukabumi, usulan tersebut minimal harus didukung 5 anggota dewan yang berasal dari lebih dari satu fraksi. Nah, Rojab mengungkapkan keputusan akhir perihal diterima atau tidaknya usulan hak angket berada di rapat paripurna. Dia juga menanggapi adanya dorongan agar anggota DPRD menandatangani fakta integritas terkait usulan hak angket. Menurut dia, langkah tersebut belum diperlukan karena proses pengajuan masih harus melalui tahapan administrasi dan politik yang cukup panjang. Seperti itu ya, Insan Muda. Ya, lebih lanjut, Roja menyebutkan jika syarat formal telah dipenuhi, DPRD akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan tata cara pelaksanaan hak angket. Menurutnya, mekanisme tersebut masih tergolong jarang diterapkan di tingkat daerah. Berarti kayak, ya, ini first time kah atau kayak jarang dilakukan gitu? Namun hingga saat ini DPRD belum dapat memastikan objek penyelidikan yang akan menjadi fokus apabila hak angket benar-benar bergulir ya. Menurutnya hal tersebut akan bergantung pada materi yang diajukan fraksi pengusul. Ya, apapun yang terjadi, moga yang didemokan kemarin gitu ya. Kamu juga tahu Insan Muda terkait ya keterlambatan insentif ya, seperti apa ya kemarin tuh insentif buat posyandu, terus juga satu puskesmas, satu home care, terus juga dan abadi P2RW itu kan jadi janji yang belum dipenuhi, yang di apa ya, yang diproteskan lah ya oleh para massa waktu tanggal 2 kemarin. Kan Abi juga turun ke lapangan ya Insan Muda untuk meliput media di sana. But ya, moga aja ada kejelasan untuk pergerakan selanjutnya ataupun kebijakan selanjutnya supaya beberapa tuntutan dan juga perjanjiannya dapat segera dilaksanakan.

Okay, semuanya masih bareng Abi di Jogging in the Morning. Sekarang udah jam 8.40, saatnya Abi bacain sehe-sehenya insan budaya yang ada di Facebook ya. Di sini kita mulai dulu yang terlama ada Nuwasta ya. Jogging mat pagi kakak Abi dari Nurma Kota Prabaya. Ada Itnai juga. Assalamualaikum, salam Bang Abi Jogging. Gunung Cupu sedang kasih Camis hadir, makasih sehat selalu dan makin sukses, amin. Dari Soca juga Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Jogging. Terus juga jadi Josin Naga Bena Forte, selamat pagi Kang Ombeng Air Hitam ya, Lampung Barat hadir. Abah Waisel juga Ganyar Bali hadir Jogging. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Abi, selamat sehat, lancarkan rezekinya dan sukses selalu dan beraktivitas, terima kasih. Dari Ari Agustinche juga, Assalamualaikum, selamat pagi Mas Abiraga Pekalongan Sukodono Sidoarjo hadir, makasih. Dari Fitri Hadati juga, dari Cikaret mau say hey buat kakak cowok, sayang spesial buat anakku tercinta, apa yang sayang spesial buat suami bawel Erwin Ejem yang kerja di Brunei. Abi Matsyaran. Oke, Amiruddin juga selamat pagi. Tumen Virgo juga warga Medan hadir. Dara Rahman Diski juga warga Kampung Banten Diski Medan hadir. Gusti Gede Loka Biantara Tabanan Bali hadir dari Bundi Kunti Tabin ya. Assalamualaikum Bunda Kunti Lampung merapat ikutan yang tugas, makasih. Terus juga dari Harun Al Rashid dari warga Pancing City Medan hadir menyapa fans NBS FM Mania Sukabumi. Terus juga dari untuknya Mas Abi, semoga kiranya kabarnya dalam keadaan sehat adanya dan lapor cuaca di Pancing City Medan cerah, alhamdulillah. Assalamualaikum, salam. Terus juga dari Campeng Mustika, selamat pagi, salam sehat selalu di Abiraga Sampelangan Gianyar hadir ikutan gabung. Sukses ya rahajeng tugas. Denova juga selamat pagi Lampung hadir. Oke, thank you. Yang di Instastory paling ini ada yang isi question box dari Amu Yanin, pagi ini sarapan bubur ayam. Alhamdulillah, tapi kalau requestannya Abi belum baca ya. Paling request tuh ntar di jam 9. Alright. Thank you insan muda, Agis Dasit for jogging today. Thank you buat kamu yang nyimak dan memaaf dari Abi jika ada salah-salah kata selama Abi siaran. Dan abis ini ada ini ya, acara menarik lainnya di jam 9. Of course Indonesia satu aja buat requestin lagu Indonesia favorit kamu. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit, terima kasih, see you again. Adios.

0: kau tak menurut lenyap tak berbekas nanti. Atau
1: langsung muda disiarkan langsung dari SMA 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi number one hits music station. Selamat pagi menjelang siang insan muda, senang banget ya karena Cika temenin kamu di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 insan muda. Selama 2 jam ke depan sampai jam 11 siang nanti, Cika bakalan temenin kamu bareng info. Info sih lagu-lagu Indonesia favorit kamu ya di Indonesia satu aja. So buat kamu yang pengen request lagu Indonesia favoritnya, boleh banget Cika tungguin ya di Facebook, Instagram, ataupun nanti join juga ke live TikTok Cika di NBS Radio Live. Dan by the way, insan muda ya, biar kamu juga nih makin sat-sat kemana-mana, selalu up to date ya, dan bosan banget gitu kan sama HP sekarang yang lemot, insan muda, nah tenang ya. Buat kamu yang pengen cari handphone baru, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana nih, mau tukar tambah bisa loh, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga ya. Si Mastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi tunggu apa lagi nih? Yuk segera kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun nih, kamu bisa datang juga ke cabang si Mastel di Jalan Ciwangi, nomor 12 Sukabumi ya. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-21621. Senang ya belanja di si Mastel. Nah sambil temenin kamu insan muda ya, mikir-mikir pengen request lagu apa, Cika bakalan puterin dulu deh beberapa lagu buat kamu ya. Salah satunya di sini tuh ada lagu dari Suki Bornean dengan PJ Raya. Stay tuned and enjoy the music.

Okay, kemudian 90.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Masih bareng Chika ya, yang masih temenin kamu insan muda di acara Indonesia Satu Aja. Wow, ini tuh adalah acara kecintaan banyak orang ya insan muda, terutama buat kamu yang apa sih namanya, yang suka banget sama lagu-lagu Indonesia nih insan muda. Dan di sini juga terbukti ya, udah banyak banget yang request. Salah satunya juga ada yang saya ini dari Teh Fitri Haryati, si paling imut dari Cikaret, pengen request lagunya Tiara Andini, Janji Setia. Sayang spesial buat anaknya tercinta, paling sayang buat suami bawelnya Aero ya. Janji Setia, aduh, aku tuh suka jadi apa namanya, kalau nggak dengar lagu romantis suka jadi salting sendiri insan muda. Kamu juga kayak gitu nggak sih? Ada Abah Waisel Sampangannya juga nih dari Gianyar Bali hadir, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang, salam sehat, dilancarkan rezekinya and sukses selalu dalam beraktivitas ya. Ada Denny Akbar nih, pengen request lagunya Penjaga Hati dari Ari Lasso. Okay deh, lagunya juga ada ya. Nanti Cika siapin dan Cika puterin. Kak Eli Agustinca, halo, waalaikumsalam, selamat pagi ya dari Pekarungan Sukodono Sidoarjo. Terima kasih. Dan next nih insan muda, kita beralih yuk ke media sosial lain insan muda. Di sini ada di Instagram ya, ada dari Kasatila underscore me, pengen request lagunya Mesahira di ujung minggu katanya. Okay deh, boleh banget juga ya, nanti Cika siapin lagunya, jadi stay tune terus. Next insan muda di belakangnya lagi ya, ada dari sauls.fm, pengen request lagunya Salma Salsabil yang Hachu. Okay deh, 4 lagu udah Cika siapin ya insan muda, jadi pastiin kamu stay tune terus and enjoy the music.

Okay, so then 82.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Cikan Insan Muda ya, yang masih temenin kamu di acara Indonesia Satu Aja. Dan kali ini Cika bakalan temenin kamu nih ya dengan informasi dulu. Nah, buat kamu Insan Muda yang butuh tempat yang pas untuk work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekadar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat ya. Langsung aja meluncur ke Uji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Bayangkara, seberang bioskop Movieflex. Kenapa sih gitu kan ya, harus OG yang wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy lucy ya, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuman itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga nih ya buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja ya. Es krim cuma 5 ribuan dan murah-murah kan pastinya Insan Muda ya. Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pake nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, 10 ribuan aja. Dan buat kamu nih Insan Muda ya, di sana juga fasilitasnya lengkap, tempatnya bagus, yang mau bawa anak-anak juga dijamin mereka bakalan betah ya. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieflex.

Okay, and kemudian 90.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cika nih, insan muda yang masih temenin kamu ya di acara Indonesia Satu Aja. Dan kali ini Cika bakalan bacain requestan dari kamu, karena Masya Allah banyak banget ini tuh yang pengen request lagu ya. Diantaranya ini tuh ada dari Kahada Hadaria nih, yang pengen yang dari Makassar katanya pengen request lagunya Angie Carvalho, Remuk. Oke deh, boleh ya. Terus juga di insan muda di belakangnya ada dari Kasyara, pengen request lagunya Maudy Ayunda, Perahu Kertas. Next nih insan muda ya, di belakangnya ada dari Kak Ali Mustaqim, pengen request lagunya Kepompong. Aduh, jadi ingat masa lalu ya insan muda, zaman idola cilik, persahabatan bagai kepompong. Terus juga insan muda, Kak Zul Fahmi, pengen request lagunya katanya Cinta Kita dari Reza Artamevia ya. Oke deh, 4 lagu udah Cika siapin, 1 lagu lagi deh insan muda. Tadi itu ada yang pengen request lagunya Kotak ya, Selalu Cinta. Oke, 5 lagu udah Cika siapin insan muda. Dan bakalan langsung aja Cika puterin. Buat kamu yang masih pengen request, yuk ditungguin sekarang juga. So, enjoy the music.

Okay, insomnia 93.3 NBS FM Sukabumi, number one hits music station. Masih barengan Chika ya, yang masih temenin kamu di acara Indonesia Satu Aja. Dan kali ini Chika bakalan bacain lagi requestannya insan muda di sini tuh. Waduh, banyak banget ini requestan insan muda tadi tuh. Bentar. Tadi ada yang pengen request lagu Mahen katanya ya, pura-pura lupa. Terus juga nih dari Kawawat pengen request lagunya masing-masing dari Ade Govinda ya. Terus ada dari Kazuk Tafuz With You pengen request lagunya Alcatraz lebih dari. Next insan muda ya, di belakangnya juga di sini tuh ada dari kakak siapa ya tadi namanya? Wait. Tadi tuh pokoknya pengen request lagunya Bernadia, Kak Yuns ya. Kak Yuns pengen request lagunya Bernadia yang kata mereka ini berlebihan. Dan satu lagi nih dari aku PNRM ya, pengen request lagunya Nabila Taqiyah featuring Kim dengan Bayangan Cinta Yang Lalu. Nah insan muda, 5 lagu dulu ya Chika puterin lagunya buat kamu. Sisanya nanti Chika bacain lagi di sesi selanjutnya. Pastiin stay tune terus and I'll be back.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Okay, in summary and end with 1.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Cika nih Insan Muda, dan kali ini Cika bakalan bacain lagi requestan dari kamu Insan Muda. Dimana tadi tuh ada yang pengen request lagunya Rizky Febian featuring Adrian Halib Alama, terus juga ada yang pengen request lagunya Delantis Lampu Merah. Next nih, tadi tuh dari siapa ya pengen request lagunya Benci Untuk Mencinta. Ku benci untuk mencintaimu. Ada Kak Yuki nih, pengen request lagunya Krisye, Kisah Kasih di Sekolah. Dan terakhir tadi itu Kak Alani sih yang pengen request lagunya Cakrakan, Kekasih Bayangan. Dan yang pastinya nih Insan Muda, lagu-lagunya juga aman ya, udah Cika siapin, bakalan Cika puterin. Tapi sorry banget kayaknya Insan Muda, buat kamu yang masih pengen request, udah close request nih, karena udah mau closing juga ya. Selalu sehat, selalu semangat Insan Muda. Ini dia lagunya, enjoy the music.

Oke, Insomnia tidak kerasa waktu terus berlalu. Ya udah di penghujung acara aja Cika temenin kamu. Dan waktunya Cika untuk pamit undur diri. Abis ini bakalan ada Kak Kevin yang temenin kamu di FYV. Jadi wajib banget untuk stay tune terus ya Insomnia. Selalu jaga kesehatan kamu, selalu sehat, selalu semangat dan bahagia. Cika pamit undur diri. See you next time and bye-bye.

Berlukai Hollywood 92.3 BS FM, Sukabumi number one hits music station. Halo, sama muda ada kembali mudara Kevin, temanin kamu di siang harinya di FYP for your page. Dan kembali mudara Kevin dengan informasi viral yang sekarang sedang diperbincangkan di sosial media. Dan kita bakal bahas di sini sampai jam 2 siang. Tentunya Kevin bakalan temenin waktu makan siangnya kamu sekaligus dengan lagu-lagu enak ya yang bakalan Kevin puterin juga.

Welcome everyone, 92.3 BSFM FM, suka bumi number one hits music station with me Kevin dan Nisa Muda. Kevin masih temen kamu di FYP for your page di siang ini. Dan Nisa Muda ngomongin soal informasi yang viral nih Kevin, ada informasi viral Nisa Muda, ada seorang mahasiswi nih ya. Jadi dia tuh menagih bimbingan setelah dosennya itu pulang haji ya. Dan tau gak jawaban dosennya gimana? Jawaban dosennya tuh kayak gini, kayak Anda tuh gak sopan gitu, Anda gak paham etik gak menghubungi dosen katanya. Oke, jadi Samuda, ini ada apa namanya postingan yang itu rame banget di sosial media. Perkara ya ada seorang mahasiswi, dia tuh minta bimbingan ke dosennya. Cuman kalau aku lihat nih dari waktunya itu memang pas banget dia baru pulang haji. Dosennya itu tuh ditambah lagi chat dari mahasiswinya sih, aku rasa memang agak kurang sopan juga. Dan netizen-netizen di kolom komentar pun sama, mereka tuh kurang setuju juga dengan chat yang diberikan. Bukan masalah tepat atau enggaknya chat di saat baru pulang haji, bukan. Kalaupun memang baru pulang haji, kalau kita chatnya biasa-biasa aja, dalam artian kita tahu sopan santun, itu kayaknya dosennya gak akan semarah itu sih, sampai nunda bimbingan ya. Ini sampai marah tuh kayak, ya emang chatnya juga agak kurang sopan dan kurang beretika gitu. Dan yang jadi kesalnya tuh yang mahasiswinya ini tuh dia denial, kalau dia tuh bilang kayak aku salahnya di mana ya guys, kayak yang orang-orang di komen ya bilang salah, ada yang bilang kurang tepat juga. Jadi gini ya, kita spill isi chatnya. Nah jadi si mahasiswi ini tuh chat dosennya itu kayak gini, assalamualaikum, maaf ganggu bu, apakah ibu sudah pulang haji, dengan tanya yang banyak. Terus lagi ini di bawahnya, apakah saya sudah bisa bimbingan lagi bu, pakai tanda tanya 4 dan tanda seru 2. Kurang sopan gak sih sama dia kalau untuk pertanyaan seperti ini? Kayak boom banget nih tanda tanya, yuk banyak banget. Terus juga karena kebetulan saya sedang mengejar jadwal sidang bulan ini, tolong diinfokan ya bu, terima kasih banyak. Terus ibunya balas, waalaikumsalam, baru kali ini saya menerima pesan seperti ini dari mahasiswa. Anda sudah senior, harusnya paham etika menghubungi dosen. Untuk sementara bimbingan saya tunda dulu. Wah, awalnya mungkin si mahasiswa ini tuh jadi pembelaan di media sosial. Dia tuh pengen orang-orang tuh bersimpati ke dia, kayak kasihan banget ya kamu, aduh kamu gak salah, enggak. Yang ada dia malah ya kena rujak juga gara-gara dianya emang gak sopan nih sama dia. Jadi ya pro kontra juga, ada yang pro sama dosennya, ada pro juga yang sama mahasiswanya ini, karena ngerasa kayak apakah ini tuh udah titik kejenuhannya dia, capek ngehubungin dosennya sampai mengeluarkan pertanyaan dengan tanda tanya dan tanda seru berbarengan dengan sebanyak itu gitu. Kayak gitu Isa Muda, jadi pro kontra lah. Ibaratnya kalau kita lihat dari komen-komen yang ada di sini tuh kayak 80% pro dosennya, ya sisanya 20%-nya ini pro mahasiswinya, karena mungkin pernah ada di posisi mahasiswi gitu. Oke, Isa Muda, dan ya pasti apapun itu kita harus selalu menggunakan etika. Sekesal-kesalnya kita mungkin sama dosen kita yang sulit dihubungi, dospem kita yang memang sibuk, ya tetap etika harus digunakan, jangan sampai nanti dosennya ngambek gak mau nanti bimbingan lagi sama kita. Oke, Isa Muda, jangan kemana-mana, sementara Kevin di sini puterin lagi beberapa track enaknya untuk kamu di siang ini.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Balik yang limon 92.9 BSFM Sukabumi number one hits music station. Dan sama udah kamu masuk game temenin di siang hari ya. Di FYP for your page. Dan sama udah jam 24.45 menit dengan cuaca yang cerah banget di Sukabumi hari ini. Sama udah seperti biasa ya, hari Jumat tuh biasanya panas ya sama udah. Kayaknya ngademin diri dengan es jeruk, oh seger banget sih. Iya gak sih? Atau enggak minum kopi sambil duduk di depan minimarket. Waduh, galau dong jadinya. Dan Isamira Kevin di sini bakalan spill informasi viral yang sekarang tuh lagi ramai banget nih diomongin nih sama muda. Ada bapak-bapak dengan kostum badut yang ditampar terus dipaksa sujud juga oleh pengendara motor nih sama muda. Padahal dia tuh terserempet juga. Dan ini tuh bikin marah banget semua orang ya. Jadi seorang pengamen itu berkostum badut menjadi menjadi sorotan yang samudera usai diduga mendapatkan perlakuan kasar dari seorang pengendara motor setelah insiden bersenggolan saat menyeberang jalan samudera. Nah, jadi menurut keterangan saksinya nih, kejadian ini bermula ketika badut ini tuh menyeberang dan enggak sengaja nyenggol pengendara yang samudera. Terus lah jatuhlah ember badutnya itu yang berisi uang ya yang tadi. Namun setelah kejadian itu si pengendara itu malah balik arah dan meluapkan emosinya kepada sang badut. Dan saksi juga nih bilang badut ini tuh sampai dimaki-maki, didorong, terus juga dimintai bersujud. Wah, siapa nih? Tuhan apa gimana? Dan ini pasti warga yang berada di lokasi berusaha melerai dan juga membela pengamen ini ya karena ngerasa kasihan. Ya maksudnya gak sampai disuruh sujud juga loh. Kita sama-sama manusia juga. Kalaupun dia adalah seorang pemimpin negara, dia adalah seorang triliuner, itu gak pantas buat nyuruh orang tuh bersujud. Ini yang sama-sama warga kecil biasa. Terus ya dengan arogannya, padahal kalau dilihat juga gak sengaja dia. Logikanya bukan dia yang nabrak, tapi dia lagi nyebrang. Gak sengaja sih motornya tuh nyenggol Pak Badut ini. Jadi harusnya tuh kayak ya udah ini tuh sesuatu yang lumrah di jalan, kalau nggak kesenggol disenggol, kalau nggak ketabrak kayak ketabrak di jalan tuh kayak gitu. Kita udah hati-hati banget juga kalau orang nggak hati-hati kadang ada terus samudera. Dan ini kalau aku lihat case-nya memang nggak seberat itu, kayak cuma lagi nyebrang mungkin kayak bersenggolan sedikit gitu, tertemper ibaratnya kalau kereta api. Ya jadi apa ya, nggak sampai di suruh sujud juga, nggak harus didorong, ditampar. Wah ini udah kasar banget sih, maksudnya udah di luar banget, ini udah bener-bener nol empati samudra. Dan semoga ini bapak badutnya apa ya, rasa malunya ini bisa terganti di kemudian hari, bisa jadi orang besar juga, sehat selalu ya kan. Ini benar-benar kasihan banget sih sama dia. Orang-orang tuh banyak yang simpati juga dengan keadaan si bapak badut ini. Terus padahal si bapak yang bawa motornya ini nih, si orang yang sombongnya ini, dia tuh sama anak istrinya juga loh. Padahal emang dia enggak takut gitu anaknya nyontoh perlakuannya dia yang seperti itu. Istrinya juga dia enggak ngelerai gitu, kayak ya udah. Biasanya kan kalau istri tuh kayak gitu kan, ya udah ya udah. Ini enggak ya. Sick sih samudera, fix ini agak lain. Dan ya pasti samudera, semoga hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dan keharusan kita buat bersujud itu adalah kepada Tuhan Sang Maha Pencipta.

Isam, udah kamu bingung gak sih kalau nyari makan harus kemana? Kamu mau nongkrong kayak itu-itu aja, bosen banget gak sih? Nah, buat kamu nih, samuda yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG ini tuh beneran enggak ada tandingannya. Samudah kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya itu nendang banget loh. Dan yang mana samudah bukan cuma itu aja ya, varian menu juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah ya. Mau cemilan hangat juga, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya tuh super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu tuh balik ya samudah, seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja, es krim cuma 5 ribuan, dan itu tuh murah-murah kan. Samudah gak usah khawatir ya soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang pastinya murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja ya, ingat mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya juga luas, bisa mudah, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex Sukabumi.

Bulukin only one 92.3 Best FM Sekomis number one hits music station. Insan Muda, di sini buat kamu yang lagi cari HP baru nih, ada si Marcel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu juga bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD? Bisa juga ya. Si Marcel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, si Marcel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi si Marcel pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Dukuh nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Marcel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Marcel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 216216 21. Senangnya belanja di si Marcel.

Ya, terima kasih Olivia Rodrigo, Drop Day, dan Nisa Muda. Waktunya Kevin pamitan nih. Karena apa? Karena sekarang udah di penghujung acara, Nisa Muda. Thanks for all your stay tune. Sorry to say kalau ada salah-salah kata dari Kevin yang mengudara. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. See you next time di acara selanjutnya, Nisa Muda.

0: Selanjutnya
1: Miliki Only One 92.3 Train Besar FM Sukabumi Number One Hits Music Station. Halo, selamat siang, selamat day, how are you today? Welcome back again with me Kevin. Dan Kevin hadir di Fresh Magic Friday ini sama udah di setiap Jumatnya. Dan selama 2 jam ke depan Kevin bakal spill lagu-lagu terbaru untuk kamu, sama udah termasuk lagu yang rilis hari ini. Dan untuk opening songnya Kevin bakal puterin beberapa tracknya dulu sama udah. Dan abis itu kita bakal kenalin satu persatu lagu yang rilis sama udah. Jangan pindahin frekuensinya kamu.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Oke, only one 92.9 FM Sukabumi number 1 hits music station. Dan Nisa Muda sekarang udah jam 14.34 menit ya. Kevin di sini bakalan kenalin kamu sama satu lagu baru nih. Ada satu line up di MBS Nisa Muda sebagai new entry-nya di minggu ini. Dan ini adalah Indolis track Nisa Muda yang udah bisa kamu requestin di acara request MBS. Langsung aja deh Kevin spill untuk preview-nya.
1: This is new entry.
2: New entry for this week.

Satunya dari Gea Indrawari, Daun-daun ya. Bagian dari album Rasi Bintang ya sama dia. Jadi Gea tuh ngeris album Rasi Bintang. Dan ini adalah salah satu lagunya sama dia. Lagu ballad, emotional, tentang ketakutan akan perpisahan dan kefanaan waktu. Dan lagu ini tuh sama dia menyampaikan rasa cinta yang mendalam dan penyesalan juga karena waktu yang terbatas sama dia. Ya namanya manusia sama dia. Kita hidup memang berdasarkan tentang waktu sama dia. Dan di sini tuh sama dia POV seseorang dalam lagu ini, dia memohon agar sisa waktu itu dihabiskan bersama sebelum segala sesuatunya tuh berguguran atau berakhir. Makanya di sini menggunakan metafora daun-daun nih sama dia. Semuanya itu soal waktu. Dan ini adalah lagu yang bagus banget Gea Indrawari. Tapi memang kalau Gea Indrawari bikin lagu itu bagus-bagus, maknanya itu dalam-dalam. Karena kebanyakan memang lagunya itu dia yang tulis sendiri sama dia. Kami jadi ingat ya sama dia, sama kisah Gea yang waktu itu udah mulai tenggelam. Orang-orang banyak yang gak notice Gea. Padahal dia terus berjuang sampai akhirnya dia ngerilis satu lagu Teramini. Itu menjadi titik baliknya Gea juga gitu kan. Terus lagu-lagu yang lainnya sekarang Seribu Kali, lagu-lagu yang Gea buat sekarang viral semua ya sama dia. Dulu Gea tuh bikin lagu Teramini itu kayak seakan-akan kayak ya udah pasrah banget nih, udah deh gimana nanti aja, yang penting kita berkarya dari hati. Dan ternyata karyanya bagus sampai terus-terusan konsisten nih sama dia Gea keluarin lagu-lagu barunya. Dan ini sekarang ada album Rasi Bintang. Oke, dan Insya Muda Kevin bakalan puterin track lengkapnya untuk kamu. So masih banyak Insya Muda lagu-lagu dari penyanyi baru yang rilis hari ini Insya Muda. Jadi buat Insya Muda jangan pindahin frekuensinya ya. New entry for this week.

Miliki only one 92.9 BS FM Sukabumi Miss number one hits music station. Dan Insan Muda, kamu masih Kevin temenin di NBS Fresh Music ya di hari Jumatnya nih. Dan Kevin bakal kenalin kamu sama lagu terbaru di line up NBS Insan Muda. Dan tadi kita udah kenalin kamu dengan lagu Indolis, dan sekarang Kevin bakalan kenalin Insan Muda dengan Wesley song ya dari Neil Horan with Taste So Good. Ini dia preview untuk kamu.

Ya, setelah Niall Horan Samudra beberapa waktu yang lalu ngerilis lagu Dinner Party Samudra, dan sekarang ada lanjutannya nih, Dinner Party Tastes So Good. Ya, jadi ini tuh lagu berjudul Tastes So Good tuh lanjutan dari Dinner Party yang sebelumnya ya Samudra. Lagu menceritakan tentang perasaan cinta yang mendalam, hasrat yang membara, dan keterikatan emosional yang kuat dengan seseorang Samudra. Jadi itu kayak obses gitu loh, obsesi dan ketergantungan. Ya, liriknya tuh kayak ngegambarin perasaan seseorang yang sangat tergila-gila gitu, hingga ngerasa dia tuh gak bisa ngejalanin aktivitas sehari-hari ya tanpa kehadiran pasangannya ini, Samudra. Dan lagu ini juga itu secara lugas itu ngebahas kenikmatan dan daya tarik hubungan yang pastinya lebih jauh lagi, Samudra, dan perasaannya tuh kayak apa ya, intinya bucin lah di sini, Samudra. Rasanya tuh enak ya, Tastes So Good, Dinner Party Tastes So Good itu termasuk lagu yang nyambung nih Samudra untuk liriknya ya. Dan buat kamu yang sama lagu Tastes So Good, kamu bisa dengerin lagu ini dan kamu bisa requestin di NBS Radio di acara request. Dan untuk lagu lengkapnya Kevin bakalan puterin sebagai new entry for this week. Dan sebelum Kevin puterin new entry for this week-nya, Kevin mau kenalin kamu juga yang sama toko HP yang recommended di Sukabumi. Ya, buat kamu yang lagi cari HP, ada si Mastia solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu juga bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga. Semasa adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Semasa juga ada handphone second service, handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi Semasa Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Semasa di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikToknya si Mastel. Hubungin WhatsApp official di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

Looking only one 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Insan muda, kamu di sini lagi ada rencana gak sih buat keluar gitu, buat nyari tempat nongkrong, atau kamu mau jalan-jalan santai sore harinya ya Samuda, tapi kamu tuh kayak masih bingung harus kemana. Nah, buat kamu Samuda yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu aja, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan di sama OG dan yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja, ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

Looking only one 92.9 BSR FM Sukabumi's number one hits music station with me Kevin. Dan yang sama udah gak kerasa ternyata udah di penghujung acara aja nih di sini Kevin. Waktunya pamit ya yang sama udah Kevin. Thanks for all the station and sorry to say kalau ada salah-salah kata yang sama udah. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Dan habis ini yang sama udah bakalan temenin barengan acara seru lainnya di NBS Radio. Jadi jangan pindahin frekuensinya kamu. Dan untuk closing song Kevin ada lagu barunya juga nih yang sama udah. Ada dari Bersenah, Berstandi, Jalan Tengah.

Terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika, beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Halo, selamat sore insan muda. Yap, sekarang udah sama Suspika lagi nih di prime time yang bakal nemenin insan muda selama 2 jam ke depan. Dan juga Suspika bakal ngasih tahu update terbaru ya di kota Sukabumi tentunya. Dan juga traffic nih di kota Sukabumi. Karena kebetulan tadi juga pas di jalan kayaknya agak padat gitu ya. Sekarang di jalan tuh kayak semua orang tuh lagi pada keluar aja gitu. Jadi mana tahu ya insan muda mau mengantisipasi sebelum mau pergi keluar gitu, menghindari jalan-jalan yang macet, yang padat gitu, biar gak rusak juga moodnya. So stay tune terus. Dan untuk menemani insan muda pertama kali ini di sore hari sekarang, ada opening songnya juga nih dari Shawn Mendes and Camila Cabello, I Know What You Did Last Summer.

Kesan Muda. Ya, masih sama Suspika lagi. Dan sekarang kita baru masuk ke segmen pertama. Jadi Suspika akan memberitahu nih traffic di Kota Sukabumi. Kira-kira kondisinya sekarang gimana ya? Apakah macet? Atau justru lancar? Atau biasa-biasa aja? Yap, kita lihat dulu. Dan ternyata ya, sebenarnya karena Suspika juga baru pulang, baru sampai, jadi udah melewati banyak sekali jalanan ya. Dan ternyata lagi padat pol, padat banget insan muda. Ya, Suspika kasih tahu nih yang padat di mana-mana aja. Pertama udah pasti ya di jalan dekat dengan Super Mall ataupun City Mall. Di sana tuh selalu macet kapanpun ya, mungkin kecuali tengah malam. Kita lihat macetnya dari mana? Dari pertigaan dekat dengan Capitol itu loh, yang ada Capitol. Terus lurus ke belakang ya, ke arah City Mall, kita mundur. Macetnya itu sampai ke Ciawel. Wow, nyampe Ciawel loh. Tapi sebenarnya enggak yang pure nyampe Ciawel tuh macet, terus ada lancarnya dikit. Cuman padatnya tuh nyampe sana gitu loh insan muda, jadi hati-hati ya. Karena ini macetnya panjang sekali by the way. Jadi yang buru-buru akan ya agak ngaret dikit mungkin ya. Dan juga di jalan Marta Dinata nih depan Selamat juga sama. Di sana tuh emang selalu padat ya. Entah kenapa aku pun selalu lewat sana enggak pernah tuh kayak plong gitu jalannya, kecuali ya subuh-subuh gitu. Jadi memang ini padat banget sih insan muda. Kita lihat lagi. Kalau misalnya di jalan Siliwangi itu aman. Kalau di jalan Samsudin itu juga aman. Dan juga di perempatan jalan Surya Kencana dan juga dekat dengan Bundaran Tugu Adipura Kota Sukabumi nih insan muda. Nah itu tuh jalan kesurkennya itu memang macet ya. Dan juga di depan Toserba Jogja juga padat sekali. Dan kita lihat lagi jalan-jalan yang padat itu ada di jalan Veteran 2, serta juga di dekat dengan Bank BJB ya. Depan Bank BJB juga sama tuh insan muda, ada macet di sana. Dan juga tentunya ya di pertigaan yang selalu aku bingungin antara pertigaan dan perempatan, itu di dekat dengan Tugu Jambang Mandiri. Di sana itu macet di jalan Ahmad Yani-nya. Tapi kalau misalnya ke arah atas tuh, yang ke arah ada Roti Gembul, nah itu baru gak semacet itu. Tapi kalau lewat bawah itu macet dikit, jadi aman aja lah insan muda. So juga di jalan Bayangkara nih, di perempatan Bayangkara, di lampu merahnya tuh macet tapi lumayan panjang dari terminal Lama Sukabumi sampai ke lampu merahnya. Terus juga kalau ke jalan Bayangkara typo dikit yang sama muda. Nah di jalan Bayangkara ini untuk arah yang ke bawah, yang ke bawahnya iya, yang ke bawahnya itu macet di lampu merah. Ya itu mah normal ya, sama udah wajar aja. Yang enggak wajar tuh aduh di dekat City Mall tuh hati-hati ya, di sana padat banget memang. Semua orang lagi pada keluar, entah kenapa, mungkin karena besok Sabtu ya. So, insan muda untuk menemani perjalanan insan muda juga Suspika punya lagu nih biar gak bosan. Dan lagunya juga bersumber dari mana? Betul, dari insan muda yang ada di live TikTok nih, karena Suspika lagi live TikTok by the way. Jadi yang pertama ada dari Kak Fawi, Kasih Tak Sampai dari Padi.

Lagi cari HP baru, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi si Mastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official 0857-621-621. Senangnya belanja di si Mastel.

aku puterin Sabar ya Insan Muda, karena abis ini juga Suspika masih puterin lagu-lagu yang di request sama Insan Muda. So sekarang Suspika mau ngasih tahu nih update di Kota Sukabumi ya. Dan Suspika yang pertama ngutip dari mana dulu nih? Oke, kita cek dulu ya. Dari Radar Sukabumi nih. By the way, katanya nih dihantam angkot Cireng khas Nazla kritis di ISURS Hermina. Ya ampun. Kondisi pasangan suami istri korban kecelakaan tragis di Jalan Raya Gandasori, Kecamatan Cireng khas Kabupaten Sukabumi masih dalam penanganan intensif tim medis. Najla Arianti, 26 tahun, sang istri dilaporkan kritis akibat luka berat di sekujur tubuh. Berdasarkan rekaman CCTV, sepeda motor Yamaha Lexi yang dikendarai pasutri tersebut dihantam dari belakang oleh angkutan kota Trayek Geger Bitung Sukaraja bernama polisi F1904VT. Angkot bahkan sempat melindas tubuh korban sebelum berhenti setelah menabrak tembok warga. Manajer pelayanan medis RS Hermina, Dr. Marcelia, menjelaskan bahwa Nazla tiba di rumah sakit dengan kondisi multiple trauma. Pasien datang dalam kondisi kritis, terdapat patah tulang di rongga dada, tulang selangka, serta tulang luka robek terbuka di kepala, mulut, dan rahang. Saat ini Nazla dirawat di ruang ICU dengan bantuan ventilator. Tim dokter gabungan dari berbagai spesialis dalam melakukan operasi pada tulang iga selangka serta area rahang mulut. Dan juga pasien ditangani tim investasi dan bedah trauma, termasuk konsultasi ICU, bedah umum, ortopedi, bedah mulut, hingga bedah saraf nih, Samuda. So, ya ampun, hati-hati ya ketika berkendara, karena kita gak tahu juga ya, kadang sekalipun kita udah hati-hati, tapi juga mungkin ada musibah yang justru itu didapatkan dari orang lain gitu. Padahal kita tuh udah sangat mengantisipasi, udah sangat menjaga ya biar tidak terjadi hal-hal buruk, tapi kita gak tahu ya akan bagaimana yang terjadi gitu. Hingga berita ini diturunkan, tim medis masih fokus pada upaya penyelamatan Nazla yang belum melewati masa kritis. Sementara itu, pihak kepolisian terus menyelidiki penyebab kecelakaan dengan memeriksa rekaman CCTV dan keterangan saksi di lokasi. Ya ampun Insan Muda, pokoknya Suspek kamu ngingetin kalau berkendara itu safety first. Jadi harus selalu menjaga gimana pun kita mau berkendara, misalnya di motor pakai helm dan juga tidak melebihi kapasitas. Dan tentunya juga ya itu dia, terkadang kalau kitanya udah benar-benar menjaga diri, ada aja orang mungkin yang menyebabkan musibah itu terjadi ya. Tapi ya namanya udah takdir juga. Pokoknya berhati-hati aja, jangan sampai juga kita mencelakai orang lain gitu ya, karena ya merugikan untuk orang lain dan juga merugikan untuk diri kita sendiri. So selalu hati-hati ya, apalagi sekarang tadi kita udah lihat kondisi di jalanan itu banyak sekali yang macet. Jadi sabar, kalau macet itu gak boleh marah-marah. Sekalipun bete, ya itu resikomu telah melewati jalan itu gitu ya. Kecuali memang ada yang menghambat gitu macetnya tuh, misalnya ada orang tiba-tiba berhenti aja lagi main TikTok tuh misalnya gitu kan, gak mungkin juga ya, itu kan wajar kalau orang marah gitu. Tapi kalau karena memang banyak orang yang keluar, padat kendaraannya, ya itu harus diwajarkan Insan Muda. So ada lagu juga nih yang masih sesuai requestnya Insan Muda di TikTok dulu ya Insan Muda, karena nanti Suspika juga bakal bacain requestnya yang dari Instagram ataupun dari Facebook. Nah yang pertama ada Runway With Me dari Carly Rae Jepsen.

Hai, sapaan pendengar, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Multiplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat temenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum, harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan aja. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di Oji Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pake nunggu lama. Mulai dari 10 ribuan, ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Multiplex.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Agak lama ya dengerin lagunya. Insya Muda kangen sama suara aku gak? Oke, sekarang udah waktunya Suspika buat kasih tahu lagi nih. Kayaknya traffic di kota Sukabumi mana tahu berubah ya, karena kan cuaca sudah malam hari. Berarti ada beberapa mungkin yang kegiatannya pasti berbeda-beda lagi ya. Mungkin tiap jam, tiap menit, tiap detik, juga tiap orang kegiatannya berbeda-beda ya. Jadi kita lihat apakah masih semacet yang tadi atau tidak. Oke, setelah Suspika cek, Ternyata tuh kan udah agak mendingan loh Insan Muda. Tadi kan merahnya super panjang ya, apalagi di La City Mall. Udah dari pertigaannya Kapitol sampai ke Ciawul macetnya, padatnya sih. Dan sekarang udah mulai sangat menurun ya. Nih kita lihat, ternyata cuman hanya ada beberapa kepadatan aja yang enggak merah gitu. Tapi masih ada yang merah depan City Mall Sukabumi. Kayaknya aku tahu deh kenapa selalu merah di sana. Karena biasanya itu tuh bentrok antara parkir mengeluarkan motor dan juga para kendaraan yang sedang melaju dan juga orang-orang yang sedang menyeberang. Jadi mungkin di sana selalu merah tuh karena itu ya, yang sama di depan City Mall banget nih. Dari dekat dengan Jalan Ciwangi sampai ke Jalan PGRI. Nah, di sana merah pol Insan Muda. Nah, tapi kalau misalnya di dekat Mochi Ahmadiyani ya, di dekat perempatan Jalan Zainal Jaksi itu memang sedikit macet dan sedikit padat, cuman enggak sepanjang tadi sore, by the way.

City Mall. Tapi tenang aja, itu tuh kepadatannya biasanya terjadi karena pertigaan. Jadi bukan kepadatan yang memang tidak maju-maju gitu ya. Itu kan namanya macet ya. Jadi masih aman aja sih Insan Muda. Ternyata turun drastis juga ya kemacetannya dari tadi sore sampai sekarang malam gitu. Berarti orang-orang tuh memang pada pulang ke rumah. Mungkinnya kalau udah dunia tuh udah gelap gitu. Dunia Indonesia tuh udah gelap. Sukabumi tuh udah gelap gitu ya Insan Muda. Dan kalau di arah Polsek Cisaat, tadi kan kita belum bahas tuh arah Polsek Cisaat. Memang ya kalau di Polsek Cisaat tuh gak pernah untuk lancar gitu loh. Di pertigaan yang Polsek Cisaat itu tuh yang dekat SMPN 1 Cisaat, nah di sana tuh memang padat dan juga ya orang-orang tuh beradu yang mau belok ke kanan tuh ya. Jadi memang selalu macet di sana, tapi ya hanya di daerah pertigaan itu aja kok. Sisanya aman. Jadi selamat yang baru pulang kerja, akan menikmati perjalanan yang nikmat. Jangan lupa yang di mobil juga sambil mendengarkan radio NBS, jangan dikemana-mana kan ya, karena akan ada lagu juga nih, ada Satu Rasa dari Rem Space Pak.

kalian ditunggu-tunggu ya. Dan juga yang paling selalu bikin Suspika seneng juga, mau bacain salam dan requestnya yang sama muda yang di Facebook. Karena biasanya suka pada excited duluan ya, kalau yang di Facebook itu pada gercep gitu. Nah, kita bacain seperti biasa ya, dari bawah dulu. Ada dari Bang Billy Bangkrut katanya, melihat Neng Gelis dari beranda Facebook. Terima kasih ya Bang Billy. Next dari Mas Irul, memberikan stiker love katanya. Thank you ya. Ada juga ada Abah Weisel Samplangan. Abah hadir lagi, hadir lagi. Terima kasih ya, gak pernah bosen. Katanya Gianyar Bali hadir prime time. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Neng Suspika. Sore juga. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih juga Abah, semoga doanya dikabulkan ya. Dan maaf ya, sekarang udah malam, berarti selamat malam ya Abah. Next dari Kak Hendra Setiawan, prime time NBS request lagunya Ari Lasso Hampa katanya. Terima kasih. Oke, Suspika nanti puterin di track yang pertama. Dan juga berikutnya masih ada juga dari Kak Mas Irul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangkalan Madura Jawa Timur hadir. Terima kasih sudah hadir. Next dari Kak Widiana Ajik, Bedugul stay tune. Selamat sore Neng Suspika, salam sehat dari Bedugul Bali. Makasih. Makasih juga sudah hadir. Ada juga dari Kak Ifaza, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikutan hadir dari Kebumen Jateng, Teh Suspika cantik, sehat selalu Metugas. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Iva, terima kasih sudah hadir ya. Boleh dong lagunya di request ya Kak. Ada juga dari Kak Itna-Itna ini, kayaknya Kak Itna gak pernah bosan ya buat hadir. Gunung Cupu Sidang Kasih Ciamis hadir. Makasih, aku udah hafal banget loh Gunung Cupu Sidang Kasih Ciamis nih dari Kak Itna. Ada juga dari Kak Mursid Firdaus, Dolai Kapung Kelana, Situ PT Tanah Sareal Bogor hadir bareng Mang Dali Pempe buat Neng Suspika cantik Metugas. Makasih katanya. Makasih ya Kak Mursid. Kayaknya banyak Z-Z-Z-nya gitu, ciri khas Kak Mursid ya. Ada juga nih nanti ciri khas-ciri yang pakai bos-bos-bos gitu, hadir gak ya kira-kira nih. Ada juga dari Kak Arjuna, hadir Kak, terima kasih sudah hadir. Ada juga Kak Ella, selamat sore Kak Suspika. Selamat malam, request lagunya dari Tiara Andini, Kupu-Kupu, terima kasih. Oke, Suspika nanti puterin di track yang kedua. Masih ada lagi nih sama muda dari Kak Syami Mustika, selamat sore. Salam Rahayu Dik Gek Suspika, Samplangan Gianyar Bali hadir ikutan gabung. Makasih, Metugas Dik Gek cantik. Makasih ya Kak Chame, selalu dengan Dik-Dik cantik ya. Ada juga Kak Socha Banjarnegara Jawa Timur hadir di prime time Neng Suspika. Terima kasih Kak Socha. Dan terakhir nih dari Kak Eli Agustin, prime time. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pekarungan Sukodono Sidoarjo hadir. Makasih. Makasih juga. Thank you so much insan muda dan dari Facebook ya, selalu memberikan doa, salam, request lagu secara berbarengan dan juga dengan kalimat-kalimat yang membuat Suspika senang juga ya. Dan juga ciri-ciri khasnya, makasih yang udah gak pernah bosan buat hadir. Dan sekarang Suspika mau puterin lagunya dulu nih. Yang pertama tadi ada apa? Ada Hampa dari Ari Lasso.

Bagi juri apa baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

proses merupakan sebuah pembelajaran pada ketidakselarasan akan hal yang tak sejalan. Kontra hati dan pikiran seakan tak terelakkan. Sekarang bukan tentang siapa yang harus merelakan, tetapi tentang peran ketulusan terhadap seseorang yang sudah melupakan. Biarlah ini menjadi kenangan. Aku, kau, kita semua, biarlah terkemas baik dalam alur kehidupan. Sekarang saatnya untuk berjalan ke depan dalam jalur kebebasan.

Insan muda, kita lihat jam dulu deh. Sekarang udah jam 18.54 nih. Berarti Suspika harus berpamitan sama insan muda. I'm so sorry ya, selama Suspika mengudara, mana tahu ada salah kata atau menyinggung. Dan juga terima kasih banyak yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Apalagi nih insan muda yang nonton live ya, yang terus menerus request lagu gak ada hentinya, dan juga yang selalu ngajakin ngobrol Suspika juga nih. Apalagi yang di Facebook, yang selalu ngasih salam, ngasih doa, dan juga request lagu, terima kasih, maupun yang di live streaming atau juga yang mendengarkan dari radionya langsung, mungkin ya, terima kasih banyak. Jangan bosan karena abis ini akan ada 3G. 3G akan menemani insan muda dar-dar-dor mungkin ya nanti, karena mereka akan bertiga nih di TGIF. Jadi jangan kemana-mana dulu. So, Suspika pamit.

0: Oke, ini itu Voin Dream Best FM, Screamies number one, Hit Music Station.
1: Halo, halo, halo, halo. Selamat malam, insan muda, selamat malam, selamat malam, selamat malam.
2: Selamat malam, selamat malam, insan muda. Sudah waktunya kita di sini. Siapa?
3: 3G.
2: Ada siapa aja sih 3G itu?
0: Ada Haidar,
2: ada Lendra,
1: dan ada juga Meizu di sini pastinya.
0: Betul. Yang bakal temen kamu di Jumat malamnya yang dimana di acara TGIF. Kita bakal ngapain aja di sini?
2: Kita bakal bacain berita-berita indie tentang permusikan
1: dan perskenaan musik indie yang betul, pastinya bakal seru banget sih kayaknya ya kan.
2: Dan juga kita bakal muterin-muterin lagu indie, tentunya dari requestan kamu juga, insan muda.
1: Oke, insan muda yang mau request lagu boleh banget digercepin ke Instagram kita @nbsradio, ataupun mau nonton Facebook live streaming kita
2: nanti ada di TikTok juga, di Facebook juga.
1: Jangan lupa banget di request aja langsung, insan muda, jangan sungkan, jangan malu-malu.
0: Sampai di jam berapa?
1: Sampai jam 9 malam.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Okay, ini The Point Dream Besok FM Suka Beats number 1 Hits Music Station.
1: Halo, halo, halo, insan muda.
0: Halo, halo.
1: Balik lagi nih bareng 3G ya di 3GIF.
0: Betul, betul, betul, 3G, 3G. Hari ini kita bakal bahas apa sih, Bang Meju, Bang Hida, Raga?
1: Kita bakal bahas suatu band yang lagi happening banget nih.
0: Ya, yeah, apa tuh? Lagi
1: Bang
0: happening?
1: Land. Apa lagi tuh? Happening banget di skena musik Indonesia pastinya.
0: Terutama ada di Bandung.
1: Ya? Wah, di Bandung lagi ramai banget. Lagi-lagi Bandung. Apa ya? Mengelahirkan band-band keren yaitu namanya Kale.
0: Kale Kutip.
1: Dia itu trio. Trio rock alternatif gitu di Bandung. Dia tuh lahir tahun 2017 lain sebenarnya.
0: Oh, 2017.
1: Iya,
0: iya, betul. Kale ya.
1: Iya, Kale.
0: Yang di mana itu yang sebelumnya itu digawangi oleh Kakang ya sebagai gitaris,
1: betul?
0: Dan juga Aditya sebagai Mezu. Bass.
1: Bukan, bukan Aditya Mezu, bukan beda.
0: Ini bukannya. Aditya
1: Triadi.
0: Dan juga Tommy sebagai gitar.
1: Nah, tapi Tommy mundurin diri kan.
0: Ya, di bulan April di 2017 itu mengeluarkan single perdananya bertajuk Happy Say.
1: Happy Say.
0: Dan beberapa tahun setelah rilis Tommy mengundurkan diri bulan dari bang. Kale gitu kan. Oh, bulan. Lama banget ketahun-tahun
1: ya. Itu bulan bang.
0: Kemana-mana. Beberapa bulan ke depan itu mengundurkan diri gitu kan dari Kale. Karena beberapa alasan tertentu. Okay. Dan lalu Kale menyisakan dua personil nih.
1: Betul banget.
0: Yang dimana tetap yaitu Kakang dan juga Adik.
1: Mm-hmm.
0: Meskipun tersisanya dua personil, tetap ini Kale kembali mengeluarkan single teranyarnya.
1: Teranyar, ya, berarti terbaru ya.
0: Terbaru. Itu apa ya?
1: Coba lihat singlenya.
0: Itu Sermon pada tahun 2018.
1: Itu lagu favorit aku banget tuh, Sermon dari Kale tuh.
2: Betul, di bulan September ya itu. Nah, dalam setiap panggung Kale selalu dibantu oleh Dario sebagai penggebuk drum. Lalu ada Renaldi Argiansyah, akrab disapa Ray, sebagai pengisi suara gitar. Dan yang terakhir ada pengisi suara keyboard yaitu Asep Febrianto yang akrab disapa Acun.
1: Bang Acun. Gitu.
2: Itu full bandnya berarti ya.
1: Full bandnya
2: kalau live.
1: Bener banget lah.
0: Dan itu lagi emang rame banget ya di Bandung itu.
1: Rame banget di Bandung itu, apalagi setelah salah satu media mempublikasikan Kale. Wah, itu benar-benar yang Kale asalnya nontonnya ya bisa dibilang
2: yang
1: tahu-tahu aja.
2: Ya,
1: sekarang
2: aja
1: tuh udah benar-benar rame banget, sing along bahkan gitu kayak wah keren banget nih band.
0: Dan kebetulan banget kita udah ada beberapa lagu yang
2: tracknya ya.
1: Waduh, insan muda wajib denger sih ini.
0: Mungkin kita pertama dulu kayak
2: Sermon ini sih.
0: Episode
1: dulu dong.
2: Pertama dulu ya.
1: Single pertamanya.
2: Single pertama dari Kale.
0: Untuk insan muda.

Haluin semua deh buat kamu yang lagi cari handphone, tenang, ada Simasel solusi buat kamu yang ganti handphone. Di sana motor tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simasel atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simasel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CTP, TV, laptop, smartwatch, earbud, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanannya sangat ramah. Segera kunjungi tempat Simasel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simasel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram, dan juga TikTok Simasel. Dan bila kamu ingin berhubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857-216-21621. Senangnya belanja di Simasel.

0: Okay, sesampainya masih bareng kita bertiga di
1: TGIE.
2: Dan itu banget. Adalah lagu dari Kale.
1: Gimana sih? Asik banget gak sih?
2: Asik kan, enjoy di malam hari. Terus Sabtu Minggu libur.
1: Nah,
2: di
1: terus mobil. Lagunya tuh bener-bener yang kayak istilahnya mah sing along pisan. Lagunya tuh buat sing along banget. Soalnya di beberapa stage-nya Kale, aku ngeliat kayak mereka udah kayak bikin circle yang muter gitu loh. Penonton-penontonnya tuh kayak wow, pengen banget deh ikutan.
2: Betul, dan kayak Akateri aja gak sih kalau kita denger-denger.
1: Iya, emang
0: mirip-mirip kayak gitu. Mirip-mirip satu arah mungkin ya.
1: Serumpun kayaknya.
0: Tapi nih si Happy Shady itu kayak ceritain sebuah pengalaman hidup.
1: Oh,
0: yang dimana kayak mereka yakin
1: Enggak, beda.
0: Tapi dia kayak ya ya gini yang pernah mengalami oleh semua orang meskipun mereka hanya memainkan instrumen tanpa lirik aja. Tapi mereka juga optimis nih buat single perdana mereka yang merupakan bentuk kayak mengekspresikan diri ini mampu untuk diterima oleh masyarakat gitu.
2: Begitu guys. Emang hanya instrumen tapi beneran perjalanan.
1: Iya ya, episode itu instrumen doang kan?
0: Iya, betul. Ini mana pasti kayaknya banyak juga ya musisi-musisi yang ngeluarin lagunya tuh dari kisah hidup gitu kan.
1: Betul. Aku tuh percaya sampai saat ini kayak musisi tuh ngeluarin lagu tuh pasti ada cerita di balik lagu itu.
2: Nah, dan juga ada rasanya.
1: Ada rasa.
0: Iya. Jadi bercerita lewat lirik gitu kan.
2: Pujangga banget sih.
0: Pujangga. Lihat dan pindah pintu.
2: Udah teman-teman. Oke. Okay. Itu analogi pujangga ya. Nanti kita mungkin bakal bahas lagi pujangga
0: mungkin
2: itu apa ya.
0: Mungkin di next ya.
2: Pujangga nanti aja.
0: Tapi ngomong-ngomong pasti soal musik nih ya, soal musik. Kalian tuh akhir-akhir itu lagi denger siapa sih?
2: Oke, dari Maju.
1: Lendra.
2: Dari aku sendiri, aku lagi suka dengerin musisi luar, yaitu Cameron Winter sama Gies. Jujur, aku rada bingung juga kenapa sih aku tiba-tiba suka sama ini orang. Dan emang gimana ya, kalau menurut aku dalam penyajian si Cameron Winter ini, dalam penulisan lirik, feeling dia mengungkapkan rasa dalam lagu itu beneran ada. Makanya aku emang pecinta musik yang bener-bener bakal tahu ini tuh ditulis dengan hati, ditulis dengan jujur. Dari lirik-liriknya aja yang walaupun dia nyanyinya kayak kayak gitu ya. Atau kayak nyanyi high lah ya. Lagi high lah ya. Tapi beneran
1: ngawang.
2: Lagi mengawang gitu. Tapi beneran aku suka banget si Cameron Winter ini gitu loh. Apalagi di Ayo Pace the Co-Keep. Ayo.
0: Oh iya ya.
2: Co-Keep. Soalnya itu kebeneran liriknya yang aku bener-bener tangkap tuh, baby you can change and still choose me like a sailor in the green big boat gitu loh.
0: Wow.
2: Kayak lo tuh bisa berubah dan tetap bisa milih gua gitu loh. Kayak seorang pelaut yang milih kapal gede gitu loh. Itu beneran aku suka si Gies Cameron Winter ini dalam penulisan lirik dan juga cara dia nyanyi. Tapi dia juga walaupun emang ada yang lagu mellow, tapi ada juga yang rada-rada rock and roll dia.
0: Ah, iya.
2: Kalau yang rock and roll sendiri emang dia teriak-teriaknya tuh gak jelas dia nih.
0: Oh,
2: tapi lirik.
0: Emang
2: tapi beneran ada liriknya gitu loh.
0: Teriak emang guys. Bukan gak jelas, cuma kayak pembawaannya aja gitu. Mungkin kalau di Indonesia kayak ini, Jason.
2: Jason Ranti, iya bisa.
0: Iya, masih agak mirip gitu kan.
2: Mirip-mirip lah Jason Ranti lah, tapi aku lebih suka si Cameron Winter ini.
1: Oke.
2: Okay. Kalau Mezu sendiri, Mezu Raga, Mezu Laura, Mezu Bashir apa nih?
1: Wow, tiga gelar tuh ya.
0: Tiga gelar.
1: Bashir, Raga, Laura. Jadi aku akhir-akhir itu lagi sering Kale. Karena benar-benar nyuri perhatian aku banget. Itu tuh aku nemunya tahun kemarin di short YouTube.
2: Short YouTube
1: potongan dia lagi perform di stage, salah satu stage dia. Terus ya aku coba dengerin yang sermon tadi, episode tadi sama yang selamanya. Lumayan asik juga nih lagu kan, kata aku asik-asik juga nih bandnya. Terus aku ngikutin sampai sekarang dan lagi sering dengerin aku akhir-akhir ini.
2: Oke, Kale berarti yang tadi.
0: Kale ya, okay. Kita bahas gitu ya.
1: Bang Haidar Raga, Bang Haidar Laura, Bang Haidar Bashir.
2: Oke,
0: okay. 3G. Aku mungkin lagi throwback denger-denger lagu Efek Rumah Kaca.
2: Oke.
0: Okay. Karena Efek Rumah Kaca itu banyak banget kan tulisan lagunya mereka gitu kan.
2: Yaps.
0: Kayak, dan aku awal-awal sih ya denger Everdom Kaca tuh yang mungkin yang lagi rame aja.
1: Cinta Melulu.
0: Nah,
1: Desember,
0: gitu. Iya,
1: Putih.
0: Nah, aku sini-sini
2: tiga pilar.
0: Denger kayak nyoba deh mau denger lagu lain Everdom Kaca, ternyata emang enak.
1: Lebih menyelam lagi.
0: Lebih menyelam lagi Efek Rumah Kaca, karena emang sebanyak itu kan lagu
2: dia. Tapi banget. Lu apa awal Efek Rumah Kaca?
1: Efek Rumah Kaca gua awal-awal di udara.
2: Oh, di udara.
1: Di udara.
2: Oke, jujur sih gua pertama denger Efek Rumah Kaca Cinta Melulu. Tapi sekarang tuh aku lebih sukanya itu Laki-Laki Pemalu sama
0: Laki-Laki Pemalu.
2: Kau dan Aku Menuju Ruang Hampa itu the best.
1: Iya itu tuh.
2: Itu yang aku dengerin. The best, sumpah.
0: Tapi yang biru juga itu enak.
2: Biru, enak
0: gitu. Biru.
1: Kita udah menyelam banget nih ya, Efek Rumah Kaca nih kayaknya.
2: Orang-orangnya.
0: Dan juga itu emang si judulnya tuh warna.
2: Jingga, astagfirullahaladzim.
0: Oh, jingga. Tapi emang judul-judul tuh emang ada ada putih.
2: Itu sinesti, apa sinentiasa ya?
1: Apa?
2: Apa sih nama
0: albumnya?
2: Sine
1: yang gak, aduh, yang gambarnya itu kan?
2: Iya. Tulisan doang.
1: Tulisan doang.
0: Sinestiasi apa? Salah itu ya. Ini kita bakal open juga ya kali ya beberapa lagu dari Efek Rumah Kaca. Dan tapi kita bakal putarkan juga yang request lagu ya
2: di TikTok.
0: Di TikTok. Betul lah, tadi tuh ada Kak Gia request lagunya Rumah Sakit Anomali. Terus juga tadi Kak Dita katanya pengen membasuh dari India.
2: Pengen ngebasuh berarti. Ya,
0: dan juga sih ada Jipoy Raga. Katanya pengen lomba sihir yang semua orang pernah sakit hati.
2: Oh, berarti Bang okay, Jipoy Raga ini
1: Jipoy
2: lagi Laura. Sakit hati.
1: Jepoy Laura juga, semua harus dapat gelar.
0: Soalnya dia, Hindia membahas.
3: Selama ini

0: Okay, sama dia masih bareng kita bertiga ya di TGIF. Ush, jangan ditelan mezu mic-nya ya.
1: Bener banget, bareng 3G di TGIF pastinya.
0: Nah, sementara waktu udah nunjukin di jam 20 lebih 18 dan 18 ya. Dan dimana udah ada yang mau bertelepon ya.
1: Bener banget,
0: ada Kak Ajeng.
2: Cek. Yap, dari Kak Ajeng ya.
0: Betul-betul. Angkat aja.
3: Halo,
0: Kak Ajeng.
3: Mana kabarnya kalian bertiga?
0: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar kabiro.
3: Semangat
0: dong Kak Ajeng.
2: Kalau bertiga.
0: Ih, tanggal muda juga.
1: Aduh.
2: Boleh bang, boleh.
0: Kak Ajeng, apa kabar Kak Ajeng?
3: Apa kabar? Alhamdulillah baik.
0: Kenapa?
3: Harus baik.
0: Iya dong, harus baik. Ah, itu dia.
2: Makanya tadi Meju main padel.
0: Main padel sama padil.
2: Mahal soalnya main padel.
0: Gimana nih Kak Ajeng, mau request lagu apa Kak Ajeng?
3: Lagunya pilihannya enak deh.
0: Kita pilihin lagu apa?
2: Lagi apa nih feeling Kak Ajeng?
1: Feeling Kak Ajeng lagi bahagia.
3: Bahas aja.
1: Enggak, suasana Kak Ajeng lagi bahagia sedih nih.
3: Bahagia.
1: Kayaknya Decadence asik ya?
2: Decadence asik.
0: Decadence yang harapan? Bukan.
3: Boleh.
0: Harapan yang part
1: 3 dong. Yang bahagia mah.
0: Udah tadi udah opening.
1: Udah opening ya.
0: Berarti kita next ganti.
2: Dia
0: jangan Decadence.
2: Oh iya,
1: The Marlowe. Yang The Under the Silver Moon.
0: Oke.
1: Oke, Kak Ajeng, thank you ya udah request lagu nih.
2: Kayaknya 2.
3: Ya,
1: langsung
3: ya,
1: diputerin bahagia.
3: Oke.
1: Bahagia terus Kak Ajeng ya.
3: Iya. Ya, sama-sama.
1: Mari Kak Ajeng.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Oke, itu dia Kak Ajeng ya. Yang dimana kata request lagu yang moodnya tuh bahagia.
2: Bahagia.
0: Kan kita pilihin apa tadi?
2: The Marlowe.
0: Kenapa tuh lagu itu?
2: Jujur emang lagunya itu bahagia dan juga emang ini tuh nyetain tentang kayak pasangan yang apa ya?
0: Apa tuh?
2: Di bawah rembulan.
0: Hmm?
2: Coba lu pegang tangan gua sekali lagi gitu sebelum gua pergi.
0: Ah.
2: Seperti malam terakhir kita gitu loh. Itu saya bahagia kok.
4: Bahagia tapi itu liriknya tuh kayak bayangin tuh ini tuh kita tuh bakal terakhir ketemu
2: gitu loh. Di bawah sinar rembulan.
4: Di bawah sinar rembulan.
0: Aku ngerti. Jadi emang kita tuh kalau selalu ketemu walaupun emang ini tuh bukan terakhir kali.
2: Betul.
0: Tapi seakan-akan kita buat terakhir kali.
1: Nice. Yes.
0: Biar di setiap hari ketemunya tuh ngerasa bahagia.
2: Betul. Come on and take my hand. Come on and take my hand like it's the last time.
0: Nah, udah di-spill tuh.
2: Yeah. Itu emang band terbaik The Marlowe's.
0: Dan btw kita juga di sini ada kiriman musik ya.
1: Benar banget. Ada dari The Groove.
2: GRUVVN.
1: Ya, The Groove merilis EP kedua Krisan. Itu tuh narasi emosional dalam konsep trilogi. Dari Magelang Indonesia setelah membangun identitas melalui rilisan-rilisan yang merefleksikan keresahan generasi muda, The Groove kini melangkah lebih jauh lewat EP kedua mereka bertajuk Krisan. EP ini dijadwalkan rilis pada 8 Mei 2026 di seluruh digital streaming platform bersamaan dengan peluncuran video klip resmi yang memperkuat narasi visual dan karya ini.
2: Udah rilis berarti ya. Dan udah juga tersedia di NBA.
1: Betul. Benar banget. Betul. Krisan bukan sekadar kumpulan lagu melainkan sebuah narasi utuh tentang perjalanan emosional manusia, bagaimana seorang menerima keadaan, mempertanyakan jalan yang dipilih hingga akhirnya mencapai titik ketulusan dan penerimaan. Dalam EP ini, The Grooves merangkum fase-fase tersebut melalui pendekatan konseptual yang mereka sebut sebagai trilogi itu.
2: Okay. Trilogi ini 3G.
1: Cocok.
2: Nah, konsep trilogi ini menjadi pondasi utama dalam Krisan, di mana setiap lagu mewakili atau satu fase emosional yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan cerita. Berarti kayak yang kemarin gak sih, Ju?
1: Apa?
2: Ini kan kayak di EP-nya tuh
1: berkaitan kan?
2: Berkaitan.
1: Dari judul bahkan ini.
0: Judul.
2: Betul. Terus juga pendekatan ini tidak hanya memperkuat benang merah antar lagu, tetapi juga menghadirkan pengalaman mendengarkan yang lebih mendalam dan reflektif.
1: Jujur unik banget sih ini, ada judulnya kaktus, ranting, bunga.
2: Bunga gue kenal nih bunga ini.
1: Bukan bunga itu.
0: beda.
2: Bunga ya apa nih bunga ini?
1: dari rei kaktus ada rantingnya, ada bunganya.
2: Okay. Itu bener, bener. Betul sih.
1: Ya kan unik kan?
0: Iya,
1: anak,
0: iya, unik. Iya. Jadi itu berarti lebih bagaimana ya?
2: Berkaitan.
0: Sebenarnya enggak
1: berkaitan. Kenapa tuh?
0: Ya dimana kan kalau pohon kaktus tuh ada rantingnya enggak?
1: Ada duri cabang sih. Paling
2: cabang kan? Duri ya.
1: Tapi bunganya cabang.
0: Ada bunganya ada. Berarti ini enggak berkaitan.
2: Berkaitan berarti.
0: Ya enggak sih?
1: Tapi konsepnya itu trilogi.
0: Iya, trilogi.
1: Wah, unik sih jujur.
0: Iya kan?
1: Penasaran banget sama musiknya.
0: Dan juga nih melalui Krisan yang sama udah The Growl tidak hanya menyajikan musik aja tapi juga menghadirkan pengalaman emosional yang dekat dengan realitas gitu kan, banyak orang khususnya generasi muda yang sedang berada dalam fase pencarian dan juga pertumbuhan. Ini pencarian jati diri mungkin ya. Ya pertumbuhan. Dan di mana nih Ivy ini menjadi representasi bahwa dalam hidup setiap individu pernah berada di posisi sebagai kaktus yang bertahan sebagai ranting.
2: Yep.
0: Yang goyah dan akhirnya berbunga yang belajar untuk melepaskannya. Itu filosofinya.
1: Oh, keren banget.
0: Itu filosofinya tuh.
4: Ada relate sama kita enggak sih?
2: Oh.
4: 3G trilogi, bro.
0: Oh iya. Unik. Yang pendengaran yang jujur, puitis, dan juga tekstur secara konseptual ya. Krisan menegaskan evaluasi The Growl sebagai band yang tidak hanya fokus pada eksplorasi musikal aja, tapi juga pada kekuatan narasi dalam setiap karyanya. Gitu. Yang dimana lagunya itu dirilis pada 8 Mei 2026 lalu.
2: Bersamaan juga ya dengan perilisan video klip
0: mereka. Nah, itu dia. Langsung aja kali jadi kita bakal ya putarkan juga
1: The Growl.
0: Setelah The Marlowe,
2: rekaman
0: dari
2: Kak Ajeng.
0: Saya dia untuk kamu.
2: Under the Silver Moon.

0: Sama dan ngerasa banget nih ya. Cek. Waktu udah nunjukin jam
1: 20 lebih 47 menit yang dimana ini udah penghujung acara.
2: Gak dan kerasa juga ya.
1: Triji harus pamit undur diri.
2: Triji nih.
0: So mohon maaf juga ya belas kata selama kita mengudara. Dan juga terima kasih buat kalian sudah stay tune dari awal sampai akhir.
2: Betul.
0: Dan tapi kamu jangan kemana-mana, habis ini bakal ada di acara dating ya
1: bareng Kevin dan juga Abi.
0: Baga so, jadi jangan kemana-mana, saya terus TNBS Radio. Dan di sini Haider,
2: aku Egang Elendra,
1: dan aku Mizu.
0: Kita undur pamit, see you next time and
1: bye-bye.
2: 3G.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Okay, 90.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Halo semuanya, selamat malam.
0: Dan kita berdua ada Abi di sini.
1: Dan Kevin yang bakal temani kamu di dating.
0: Dekati aku tanpa ending selama 3 jam ke depan.
1: Iya, yep, dan di sini sama dengan kita teman kamu di sesi cari jodoh dan juga
0: curhatin isi hati kamu. Mungkin kamu ada something to talk ya, gitu ya. Kalau misalnya ada seorang yang diajak berbicara ataupun curhat nih ke kita aja.
1: Betul sekali sama muda, karena kalau psikolog mahal ya kan.
0: Yoi.
1: Mending ke kita aja.
0: Iya, gratis lagi kita, karena kita juga bakal live di TikTok beberapa ke depan lagi. Selesai, Jon.

0: Oke, okay, Insan Muda masih bareng kita di dating ya. Aduh. Ayo, kenceng ting, Pak.
1: Salah ya.
0: Sorry, ya, Pak.
1: Dekatnya aku tanpa ending di sini di malam harinya, Insan Muda, kita kembali temenin kamu di waktu overthinking. Udah masuk waktu overthinking belum sih?
0: Overthinking. Udah masuk sih.
1: Udah masuk ya?
0: Karena udah malam juga kan. Wah. Karena kan kayak udah seharian kerja pasti ataupun aktivitas rasa gitu ya kan. Karena udah gak ngapa-ngapain kan setelah seharian aktivitas tuh.
1: Betul, belum lagi menjelang malam minggu rasanya tuh makin kerasa nih. Senelang seapa sih kita yang hidup sendirian jelas.
0: Iya, apalagi yang abis putus jadi itu biasanya kayak
1: seneng ya, iya minggu gitu. Sekarang tuh kayak, dah minggu lagi bete gua kan.
0: Iya, kayak aduh kalau mau jalan-jalan kayak udahan juga gitu kan. Hubungan yang lama dan jatuhnya kayak aduh, kayak dendam juga kalau misalnya lihat dia gitu ya kan. Nah, seperti tema kita Insan Muda yang bakal kita bahas ya. Kadang orang tuh ada gitu ya kan yang dendam sama mantannya sendiri.
1: Iya, betul sekali. Tapi kalau misalkan ngomongin soal dendam, itu tuh sebenarnya bukan hal yang diperbolehkan gak sih?
0: Ya.
1: Karena apa? Karena dendam tuh bisa menyakiti diri sendiri juga pada akhirnya. Karena kita terus-terusan menanam energi negatif dalam diri kita. Padahal sebenarnya tuh orang yang kita dendam itu dia udah selesai juga. Dia udah gak ada masalah juga sama kita.
0: Betul. Dan dia juga udah kayak bisa hidup tanpa kita dan udah boro-boro mikirin kita gitu ya kan. Nah kita masih mentok mikirin dia gitu ya kan. Jadi perlu gak sih dendam ke mantan itu?
1: Ya sebenarnya gak perlu sih. Karena apa ya, bagaimanapun mantan dia pernah jadi orang yang paling kita cintai.
0: Nah betul.
1: Orang yang selalu kita kasih kabar setiap waktunya.
0: Betul sekali. Kalau misalnya udah jadi bukan siapa-siapanya lagi, udah anggap aja dia tuh guru yang emang udah ngajarin kita banyak hal lah ya.
1: Betul sekali.
0: Karena kan kalau belajar tuh gak selalu dari pelajaran, gak selalu dari sekolah, dari kuliah.
1: Belajar tuh bisa dari pengalaman juga.
0: Betul.
1: Dan ngomongin soal sesuatu yang gak semestinya terjadi, kayak misalkan kita putus sama pacar kita sampai akhirnya jadi mantan, kayak ya itu juga pelajaran juga buat kita. Karena mungkin kita masih kurang dewasa dalam menjalani hubungan, dan akhirnya bisa terjadi renggangnya hubungan yang kita jalanin.
0: Betul sekali. Sebenarnya tuh balas dendam yang terbaik itu nggak balas dendam sebenarnya.
1: Iya.
0: Iya nggak sih, karena kita bakal kayak abis energi juga, abis pikiran, cuman di situ aja gitu. Itu yang jeleknya tuh gitu.
1: Iya betul. Kita kemakan sama sugestinya sendiri. Padahal sebenarnya yang terjadi itu nggak seburuk apa yang ada di dalam pikiran kita.
0: Iya betul sekali. Dan ada beberapa alasan kenapa balas dendam itu tidak diperlukan ya. Dan alih-alih kamu dendam, ya mending kamu bangun diri sendiri itu yang lebih utama. Nah,
1: betul,
0: gitu.
1: Dendamnya tuh dengan cara yang elegan gak sih?
0: Nah,
1: kayak tunjukin, kayak dulu mungkin kamu direndahin, kamu dihina-hina.
0: Dihina-hina saya dia.
1: Iya, kamu harus lawan dengan apa? Dengan grow up, kamu memperbaiki diri kamu sendiri. Entah itu dari fisik kamu atau dari finansial kamu. Sampai orang tuh bilang kayak, wah ternyata dia kalau gak sama aku bisa semaju ini ya, bisa sekeren ini. Iya.
0: Iya, dulu mah kayak naik sepeda mungkin ya. Kalau misalnya ngantuk itu sampai kayak direndahin lah ya. Ya kalau misalnya udah gak sama dia, nah kamu apa namanya kayak improve lah ya, improve diri sendiri gitu ya. Supaya ntar dia sendiri juga nyesel gak sih?
1: Iya, yes, betul. Karena penyesalan tuh datangnya di akhir ya. Kayak aduh menyesal banget ya aku udah putusin mantan. Jadi kita harus grow up ya, balas dendam yang baik.
0: Betul sekali.
1: Dengan tindakan ya.
0: Iya betul, dan ada beberapa alasan juga balas dendam itu cuma perpanjang kesedihan sebenarnya tuh. Itu fun fact yang lainnya tuh Insan Muda.
1: Betul.
0: Jadi ya balas dendam yang mungkin terlihat kayak cara yang baik untuk menyakiti mantan dan meredakan perasaan sakit, tapi sebenarnya itu hanya akan memperpanjang kesedihan dan kekecewaan yang ada. Jadi bukannya ngeredain gitu, malah makin-makin gitu kan.
1: Betul sekali, api itu gak boleh disiram dengan api lagi, tapi harus disiram dengan air, juga biar semua masalah tuh gak larut-larut di situ-situ aja gitu.
0: Atau juga punya kehidupan masing-masing juga kan, ya kan sih?
1: Yeps, buat Insan Muda nih yang punya pengalaman, punya curhatan gitu kan tentang permasalahan yang sama gitu kan dari hubungan kamu atau hubungan di masa lalunya kamu, kamu bisa share pengalaman kamu atau telepon langsung di sini bareng kita.
0: Betul sekali, di 0815 1490 3923.

mengintipkan percaya tanpa sekalipun curiga. Sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang. Mengakar sebagai sepi, merantai menjelma api. Membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap ujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, aman oleh khianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertama. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih berbalik.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari HP ada Simasel solusi. Buat kamu yang ingin ganti handphone di sana, mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau cadu juga bisa banget. Simasel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah juga. Segera kunjungi Simasel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simasel. Web official di 0857216216621. Senangnya belanja di Simasel.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita sekarang di interval kedua, yo.
1: Betul banget, Insan Muda. Kerasa banget ternyata sekarang kita udah memasuki interval kedua ya, Bi.
0: Betul sekali ya. Dan kita bakal bahas lagi Insan Muda karena tadi kita baru beberapa poin yang dibahas tentang apa sih daripada dendam, mending kan lakukan hal-hal yang udah kita spill ya.
1: Iya, betul. Apa aja, Bi?
0: Tadi kan yang pertama membangun diri sendiri, value. Betul. Terus yang kedua bahas dendam hanya berpanjang kesedihan kan. Terus yang ketiga yang kita bahas itu kebencian hanya ngebatasin pertumbuhan pribadi. Nah itu jadi mentok, yes. Gitu ya kan, di situ-situ aja gitu.
1: Betul.
0: Jadi kayak kamu mending pakai waktunya buat hal yang lain aja gitu ya kan.
1: Hal yang lebih bermanfaat.
0: Betul.
1: Kayak kita bisa ngelakuin hal yang tadinya gak dilakuin pas lagi pacaran karena mungkin ada larangan atau mungkin ada lain sebagainya, yeah. Akhirnya kita bisa tuh bebasin. Bebas. Ya kan, waktu kita tuh ya buat hal-hal yang tadi belum sempat kita lakukan. Kayak misalkan kamu pengen jadi seorang gamers yang dulu dilarang terus nih, kayak apa sih main game terus ya? Yeah. Sekarang kamu main game dan kamu jadi pemain e-sport, ya bisa banget, yeah. Jadi nunjukin dengan hal-hal yang positif.
0: Iya, karena ya pertumbuhan kamu diri sendiri itu bukan diatur sama masa lalunya ataupun kayak bahkan sama pasangan sendiri gitu ya gak sih?
1: Betul.
0: Seperti itu. Terus juga bahas dendam bisa menciptakan konflik yang lebih parah insan muda ya. Bukan ya apa ya, bukan yang meredah, tapi yang tadi disampaikan Bang Kevin juga, kalau api ya kalau dikasih apa namanya?
1: Api minyak, lagi minyak. Kasih minyak, dikasih spiritus, jadi itu.
0: Jadi ya.
1: Harus diredam karena sesuatu yang lagi panas tuh emang lawannya harus yang dingin.
0: Betul sekali insan muda. Yang terakhir ini, hidup kamu tuh bakal lebih berharga insan muda kalau gak mikirin balas dendam gitu ya kan.
1: Betul. Karena ya balik lagi, balas dendam terbaik itu adalah dengan prestasi.
0: Prestasi,
1: betul. Jadi kita gak harus ngebuktiin apa-apa, ya. Tapi kita jadi bukti kalau misalkan kesuksesan yang kita raih sekarang itu adalah merupakan ya tadi,
0: betul,
1: titik sekali. Balik yang dimana dulu kita direndahin, kita berhasil grow up, kita menjadi orang yang lebih baik lagi ketimbang pas kita masih sama dia. Iya gak sih, itu suatu pencapaian loh.
0: Betul sekali, karena ya pencapaian untuk dia sendiri kamu, ya itu kamu yang nanggung juga gak sih? Karena ya masa depan kamu itu di build up sama diri kamu sendiri dong.
1: Yes, betul.
0: Jadi sekali. Jangan sampai masa depan kamu hancur gara-gara kamu mentoknya mikirnya di situ aja. Ini mantan aku kayak gak jera nih gitu ya kan, harus tangan pas dendam gitu ya kan.
1: Betul-betul.
0: Jadi jangan sampai lah ya kayak gitu insan muda. Dan kita bakal apa namanya buka juga buat insan muda
1: lain ya. Telepon ya barangkali ya. Relate juga dengan tema kita malam ini, atau mungkin kamu mau curhatin hal-hal yang lain, boleh banget.
0: Betul sekali.

0: Mungkin Samuda masih bareng kita di dating nih.
1: Yes, dekati aku tanpa ending.
0: Dan kita bakal angkat telepon ya sepertinya.
1: Ya, kita angkat telepon. Yep. Dan yang mana di sini ada dari seorang wanita yang hatinya terluka. Cih. Enggak dong, mudah-mudahan enggak terluka ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Kita langsung angkat aja, ini dari siapa nih? Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Siapa? Matiin lagi yuk. Halo Moza, ini ada Kevin dan juga Abi.
0: Betul sekali.
2: Namanya iya. Samuda, gimana ya kabarnya nih hari ini?
1: Alhamdulillah kita baik ya.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana?
2: Aku alhamdulillah baik juga. Luar biasa, Allahu Akbar.
1: Wah, ini kayak zaman ospek ya. Yes itu. Itu ketinggalan itu. Ini kamu pakai foto sendiri?
2: Apa?
1: Pakai foto sendiri di WA?
0: Profilnya kah?
2: Iya, itu aku, emang kenapa aneh ya?
1: Enggak, kirain Raisa.
0: Wow.
1: Wow, Raisa.
2: Bisa-bisanya. Oh iya,
1: kamu mau cerita apa?
2: Aku mau cerita.
1: Boleh.
0: Cerita apa?
2: Dulu,
0: pada zaman dahulu, kenapa?
1: Halo nak.
0: Halo.
2: Ya.
0: Kenapa dulu?
2: Iya, jadi aku, selamat malam semuanya, kembali lagi bersama aku Moza Bella dari Bogor.
0: Dari Bogor nih, Insan Muda ya. Yuk, cerita
2: jadi
0: apa?
2: Aku mau cerita beda cowok lagi, tapi beda sih. Maksudnya ini cerita pengalaman aku ngajar sekarang.
1: Oke. Kamu mengajar?
2: Iya, yang ngajar itu, sih kan aku tuh ngajar ya udah 6 bulan. Jadi waktu pas bulan 4 tuh aku tuh dekat sama satu guru.
1: Oke.
0: Satu guru.
2: Ya inisial aja ya, inisialnya tuh G, si Pak G. Wah, sama dekat itu dekat banget. Kayak aku mikirnya nggak wajar sih ini, tapi emang katanya ternyata dia tuh anaknya physical touch banget si guru itu. Sama aku dekatnya kayak waktu pas bulan puasa itu kan buber ya, aku tuh ikutan dong kayak sebagai guru gitu kan. Iya, jadi ikutan pas buber, ketemu tuh awal sama dia deket banget, kayak ya udah deket gitu kan, bisa aja. Terus makin lama makin deket lah, terus ada rapat aku ikut ini gini deket. Nah dia tuh udah mulai rangkul, kayak aku awalnya kayak kok ngerangkul ya, emang wajar ya tuh. Ternyata emang dia anaknya apa sih namanya, sebenernya bisa kapan banget. Oh ya udah, aku kayak nggak bikin macem-macem gitu. Iya, nempel gitu sih, kayak aku emang dianggap musuh kan sama dia, jadi kayak oh ini tuh adik gua gitu kan bahasanya mah gitu. Tapi yang bikin aku mikir, kok dia berani sih ngerangkul pinggang gitu kan, walaupun psikotis banget gitu kan. Serius.
1: Maksudnya agak sedikit berani ya, maksudnya udah di luar physical touch gitu. Belum apa-apa kan, belum siapa-siapa juga.
0: Belum siapa-siapa juga kan.
2: Iya gitu kan, aku yang bikin aku bingung tuh gini. Dia, aku anggap aja gitu ya, guru gitu kan. Terus dia physical touch aku tuh kayak yang di sekolahan. Waktu itu kan ceritanya gini, waktu Senin tanggal 27 April kan si anak kelas 9 tuh ujian praktek ya, udah mulai sibuk-sibuknya kan. Situ waktu di sekolah tuh emang udah beres tuh siang, aku pulangnya sore. Dia tuh lagi pada main PS. Kebetulan di situ ceweknya aku doang waktu itu, yang lain gak ada, guru cewek. Dia tuh duduk samping aku nih, nyamperin abis main PS gantian, nyamperin aku, nanti ngerangkul aku. Tapi udah mulai ke pinggang, yang bikin aku aneh.
1: Oh, iya.
2: Kok dia berani sih? Kasih berani gitu.
0: Ya, bahkan ke yang belum siapa-siapa ya.
1: Iya, maksudnya ini dalam keadaan yang bukan siapa-siapa juga, terus dia enggak mikir kalau misalkan hal itu tuh bikin enggak nyaman ya.
0: Iya. Bagi baru orang.
2: Iya. Iya, makanya itu aku awalnya kayak ya udah fine-fine aja, cuman kok kalau misalkan di luar ini kan posisinya lagi di sekolahan dong.
1: Iya.
2: Kayak aku takut tiba-tiba
0: ada murid,
2: ada yang notis. Tangan si pagi ini kok ke Moza deket banget gitu kan, takutnya gitu kan. Aku juga gak mau dia dicap jadi jelek gitu kan,
1: yeah,
2: karena ini gak lama gitu.
0: Yeah.
2: Makanya aku suka nggak ngebrontok, tapi kayak yang ya apa sih maksudnya, jangan gitu. Tapi aku nggak ngomong, tapi dengan cara gerak tubuh aku kayak berdiri lah, pura-pura berdiri gitu, karena aku ngindar gitu. Kayak terus kata aku, bapak aku berani sih, ya emang kenapa maksudnya, kata dia juga. Dan aku, yang bikin aku aneh si tanggal 29 April hari Rabu terakhir dia menjauhkan aku, entah lupa.
1: Wah, tiba-tiba aja jauh gitu.
0: Take over banget ya, berarti ya? Ya.
1: Enggak, maksudnya orangnya ini justru aneh sih. Enggak serius gitu.
0: Iya, betul.
2: Iya.
0: Terus jadi, kelanjutannya udah lost kontak apa gimana?
1: Kelanjutannya gimana? Soalnya dia dalam keadaan gak jelas. Maksudnya dia gak pernah nembak juga, dia gak pernah ngajak deket, tapi physical touch udah jauh, terus pergi aja gitu. Tiba-tiba aja
0: bilang apakah tapi di si tempat kerja yang sama kamu ketemu terus gitu, ya gak? Masih ketemu gak? Kalau di sekolah?
2: Katanya sih udah punya lah, maksudnya calon kan pasti sebelum, maksudnya kan sebelum tanggal 27 pasti udah ada dong, pas masih deket-deket sama aku kok ini. Tiba-tiba itu gitu kan rambutnya dengan jangka waktu terdekat.
0: Kayaknya dia emang udah punya gak sih?
1: Iya, bahaya banget sih kalau misalkan kamu sempet baper sama orang yang kayak udah. Dia tuh sebenarnya main doang, emang gak ada niat apa-apa, tapi ngebaperin orang sana sini gitu.
0: Ngebaperin orang sana sini, ngeri sih. Kayak dia enggak ke kamu doang deh, ya gak sih? Ke orang juga sama,
1: ya gak sih? Calon istrinya kalau tahu ah kayaknya.
0: Iya, calon istrinya udah, kalau tau udah.
2: Iya, tapi ya kakek ke Abi, untungnya aku tuh gak baper. Maksudnya aku baper mah baper awal-awal, tapi bapernya tuh gak yang terlalu dalam, karena dia udah ngomong, ini mah fungsinya gue, sebenernya gitu. Maksudnya aku berupa paling mudah jadi dipanggil. Ini orang pertama yang manggil aku bungsu, jadi kayak, ini mah fungsinya gue gitu kan. Oh, jadi aku kalau cuma nganggep bungsu, jadi
1: kayak adik gitu ya?
2: Bagus banget, cuman ada sih bapaknya kayak, kok dia berani sih, gini-gini.
1: Iya, iya.
2: Orang mana sih yang ngepacaran ngerangkul pinggang gitu kan, kayak aneh banget, agak janggal gitu.
1: Kayak terlalu so asik, terlalu friendly gak sih? Orang-orang yang kayak gitu bakalan bikin si istrinya atau si pasangannya itu setiap hari itu kayak overthinking. Kayak, duh dia megang siapa lagi gitu ya.
0: Iya, kayak saking friendly dan juga kayak kurangnya gitu. Kayaknya satu juga kurang gak sih?
1: Orangnya gitu. Maksudnya emang gak ada rasa niat apa-apa, cuman emang tangannya itu gak bisa diem loh gitu.
0: Iya, kesana kemari.
2: Iya, kemarin aku sempat ngobrol sama kan aku tuh kemarin tuh yang akreditasi itu 3 hari kan berturut-turut, Senin, Selasa, Rabu. Nah waktu Rabu itu emang minggu depannya tuh, minggu kemarin sebelumnya tuh bilang, nanti nge-grill yuk di rumah. Jadi ini kan sekolahan, itu rumahnya si Capsack yang jadi tingkat gitu kan. Yaudah aku nge-grill. Terus aku tuh ngobrol sama Capsack-nya, aku mau resign. Terus kan kata Capsack-nya tuh gini, kenapa? Aku jelasin lah gara-gara itu, kata Capsack-nya, jangan ya gini-gini. Aku mikir lagi, sini Capsack-nya juga kan pernah bilang, kamu pernah bilang sama aku waktu awal-awal masuk, kayak betah ya di sini gini-gini, jangan resign lah. Soalnya kan kayak zaman sekarang nyari pendamping pramuka, apalagi yang cewek itu susah kan kak, apalagi yang mengajukan sendiri itu.
1: Yes, betul betul.
2: Iya, makanya aku ingat pesan dia, apalagi dia pernah bilang titip anak-anak ya. Nah, si masalah kedua si, yang aku bingung tuh kayak si pembinanya ini, si Pak Reza nyuruhin aku loh kak. Kayak kemarin, aku jujur ya kak, aku gak ngerti laptop kan. Maksudnya aku cuman minta dibimbing doang kayak, Pak ini gimana caranya. Terus dia tuh kan si aku tuh udah nge-print ya tadinya tuh, terus si printannya itu tuh keulang lagi, keulang siang tadi. Iya, terus dia tuh mencet si printernya tuh kayak yang neken banget nih gak sih, kayak orang emosi. Aku langsung yang bego dong di situ, langsung kayak ya Allah aku kan cuma nanya gitu ya, kalau kalau aku mau nangis kan gitu kan. Aku langsung kayak, kalau lu kayak gitu sih, lu yang udah ini kepercayaan gue, tapi lu yang kayak gitu gitu kan, gue kan cuman nanya gitu kan, ini gimana caranya kan. Maksudnya kalau aku dikasih tahu sekali dua, oh aku bakal ngerti gitu kan kakek. Maksud kalau orang dikasih tahu pelan-pelan bakal ngerti dong, ini mah udah mau digituin makin-makin
0: masih,
2: lah
0: masih,
2: ya. Iya,
0: lonjak.
1: Betul, betul, betul. Jadi kayak ada dendam nah, pribadi jadinya kelihatannya.
2: Nah, soal yang ketiga, aku kan gaji itu kan yang aku pernah bilang ya, seminggu itu kan ketemunya tuh cuma sekali Selasa doang. Kalau misalkan dihitung gaji 200 ribu itu 4 pertemuan dong dalam sebulan. Nah itu harusnya
0: berapa?
2: Berapa ya? Ya, tapi gak ada.
0: Pak, uangnya gak ada?
1: Nah.
2: Jadi cuman potong bocap.
0: Lah, kok bisa itu? Weh, itu hak loh.
1: Tapi memang ini banget ya, maksudnya guru tuh kecil banget ya untuk sekarang.
0: Itu hak loh. Nah,
2: maksudnya gini, kan harusnya aku 200 ya kak. Tiba-tiba aku dikasih sama kulit 150. Aku nanya kemarin sama kapsiknya, Bu, maksudnya emang gajinya 150 ya? Maksudnya yang aku tahu 200. Terus kata Bu, maksudnya ah enggak ada, maksudnya udah ngasih honor bareng kamu, bareng sama guru-guru yang lain yang honor. Maksudnya kamu barengan gitu kan, 200 atau terus gue sampe kemana.
1: Waduh, detail apa ini? Kok bisa ya?
2: Gak tau sih.
0: Separah itu ya?
2: Tapi aku gak mau
0: sebut. Ini
1: itu berarti sebulan 4 kali pertemuan ya?
2: Iya, harusnya kan 200 ya. Terus kataku, aku gak masalah kalau dia ngomong, cuman ini anjir, kok gak ada gitu kan. Ya udahlah gitu.
1: Waduh,
0: satu bulan pertemuan berarti seminggu sekali kan, pertemuan ya dia?
2: Iya, iya, cuman yang bikin aku kaget gitu loh kak, kayak kalau misalkan lu sejahat-jahatnya aku bisa nuduh misalkan ditilok misalkan uangnya, ya udah, cuman kayak misalkan bilang maaf ya kemarin uangnya sama Pak Reza pakai dulu, cuman Pak Reza nggak ngomong sama kamu ini kan enak
0: ya, jujur kan, ya,
2: kayak itu kan uang aku gitu kan.
1: Orang tuh kan maksudnya iya, namanya uang kan butuh banget, apalagi buat ongkos juga ya. Kok bisa-bisanya ditilap juga gitu
0: ya, sih,
1: hasil kerja keras orang gitu kan.
0: Iya, itu kayak hak kita juga, itu orang lain terus ngambil hak kita juga, iya, apa iya. Ya itu uang hasil kerja keringat kita juga kan, yang kita perjuangin lah, diambil sama orang.
1: Iya, bener,
0: kurang ajar itu namanya. Dia ngajar tapi kurang ajar ya.
1: Gak mikirin keringat kita, ngajarin anak-anak ya. Aduh.
0: Iya, jadi dia yang ngajar tapi dia yang kurang ajar ya.
1: Tapi sekarang masih gitu gak sih, Iza?
2: Apa?
1: Masih kayak gitu gak sih? Maksudnya masih ada hal-hal yang masih bikin gak nyaman ke kamunya gitu?
2: Enggak sih, alhamdulillah untungnya yang pagi si guru itu udah ngejemput aku gitu kan, jadi akunya aman. Cuman ya maksudnya masih dekat, cuman
0: enggak
2: yang
0: sedekat
2: kemarin.
0: Ya udah, hati-hati ya.
1: Hati-hati. Waduh, banyak banget nih pengalaman yang harus kamu jadiin pelajaran aja. Kedepannya harus hati-hati sama orang ya, karena iya, manusia tuh kadang enggak kelihatan ya. Apa yang ini? Niat baik, yang niat buruknya itu enggak kelihatan.
0: Kita lihatnya ya kayak yang luar aja.
2: Emang kalau di sekolah juga ngomongnya agak-agak sombal gitu sih. Iya.
0: Pagi guru makan, harus ini ya, jadi contoh yang baik ya ke anak-anak tuh.
1: Wah, betul, di lingkungan sekolah tuh benar-benar fatal banget kalau ngelakuin hal-hal yang nggak seharusnya gitu kan.
0: Iya.
1: Yang bisa dicontoh anak-anak gitu kan.
0: Kan gue tuh contoh juga
2: jujur,
0: kan.
2: Jujur, wah iya sih lingkunganmu keedan-edanan kak.
1: Waduh. Oke, Oza, thank you banget nih udah ya, cerita. Ya. Berarti pengalaman udah lama ya berarti.
2: Iya, bulan
1: baru
2: baru.
0: Ya, baru bulan berapa sih? Kemarin tuh 2 bulan ya? Berarti sebulan
1: lalu. Bulan lalu itu.
0: Ya kan April kan ya?
2: Iya, baru banget pokoknya.
1: Oke, siap. Semoga jadiin pelajaran aja sih biar kedepannya kita udah tahu cara ngadepin orang-orang seperti ini. Jadi kita udah enggak kaget lagi dan kita bisa lebih protect juga ya kan buat hal seperti ini.
0: Iya.
2: Ya, yeah, thank
0: you
2: so much ya, Kabi.
1: Okay,
2: Kak.
1: Take care
0: ya.
2: Selamat malam.
1: Oke, okay, terima kasih banyak.
0: Selamat istirahat.
1: Muza, ya. Next, nanti kita telepon lagi, Muza. Tapi memang kalau misalkan ngomongin orang-orang seperti ini di lingkungan sekolah, kok ada yang berani kayak gini? Aku kadang ngeliat juga kayak guru-guru zaman sekarang tuh, mereka kayak ngedekatin murid-muridnya, terkadang kayak terlalu dekat, dan itu sampai jadi bahan obrolan orang-orang. Dan itu adalah sesuatu yang kurang etis dilakukan di sekolah, gak sih? Kayak,
0: betul sekali.
1: Gak bisa nepatin ini sesuatu harusnya di mana nih? Ini di lingkungan sekolah, lingkungan orang tuh belajar gitu kan. Tapi kok bisa dilakuin hal-hal seperti ini di sekolah?
0: Betul.
1: Makanya agak sedikit risih juga aku kalau ngelihat orang-orang yang kayak gini gitu.
0: Iya, karena sekolah itu tempatnya apa ya, anak-anak tumbuh berkembang, terus juga first experience mereka tuh akan dirasakan di lingkungan sekolah. Masa first experience mereka bakal diperlihatkan dengan hal-hal yang kayak gini nih dari contoh-contoh mereka sendiri gitu ya kan.
1: Betul-betul main
0: pengajar.
1: Oh iya, mau nempel-nempel sana sini aja gitu, padahal seharusnya kayak ya kita enggak bisa kayak gitu, apalagi lawan jenis ya.
0: Iya betul.
1: Kita pegang-pegang pinggang orang kayaknya itu udah bukan hal yang wajar dalam dunia pendidikan gitu kan. Maksudnya di lingkungan sekolah juga di sini. Oke. Okay. By the way, sebelum kamu yang masih pengen cerita, kamu bisa share pengalaman kamu di sini ya.

0: Oke, Insan Muda, dan masih bareng kita ini.
1: Yes, betul. Kita masih temenin kamu di dating dan kita udah di penghujung acara Insan Muda.
0: Yo, thank you ya yang udah nyimak Insan Muda, dan mohon maaf jika kita selama siaran ada salah-salah kata.
1: Yes. Dan ya pasti Insan Muda, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu dan selamat beristirahat buat kamu di malam ini.
0: Yo, buat yang lagi ada dalam ya hiruk pikuk dunia percintaannya gitu ya, kan juga cepat terselesaikan dan juga urusan-urusan apa Insan Muda yang dengerin ya.
1: Ya, Insan Muda, have nice dream, have nice night. See you next time.
0: And bye-bye.

0: Okay, my name is Wenju and gue FM Suka Bumi number 1 Hits Music Station.
1: Hai, insan muda.
0: Halo, selamat pagi insan muda. Gimana nih kabarnya? Kayaknya udah pada bangun gak sih ini? Bangun.
1: Udahlah, apalagi dengerin suara kita ini mah buat nemenin siap-siap nih insan muda nih.
0: Benar banget, kayaknya udah pada olahraga juga nih kayaknya kan. Betul. Di Sabtu pagi.
1: Iya, karena tadi juga aku lihat ya orang-orang di jalan udah pada semangat nih, udah jogging, ada yang lagi sarapan.
0: Sarapan kayaknya asik sih ya ini insan muda jam segini dengan suasana kota Sukabumi yang cerah banget di luar nih cuacanya.
1: Betul.
0: Di Sabtu pagi ini ada aku Mezu,
1: ada aku Salma, dan aku Incus.
0: Aduh, ada yang mesti kalah gini di giat nih.
1: Comeback.
0: Yang bakal temenin Sabtu paginya di giat Gen Z Yapping
1: All The Time.
0: Yang pasti bakal bahas seputaran dunia Gen Z.
1: Betul.
0: So buat kamu yang mau request lagu, boleh banget dikerjapin di Instagram @nbsradio ataupun Facebook kita nih. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lanjut nih ya, aku punya lagu dari Baby Monster, judulnya Cuk. So enjoy the music, insan muda.

0: Times Ekonomis number one hits music station. Hai Insan Muda, halo, halo, halo. Baik lagi bareng kita nih Insan Muda di Giat
1: Gen Z. Giatin all the time. Kenapa ya?
0: Jadi di kali ini, waktu kesempatan kali ini, kita bakal bahas tentang judulnya tuh algoritma medsos lebih kenal gue dibanding orang tua sendiri.
1: Yeah. Hey. Gak, karena aku mah yakin semua Gen Z itu pasti relate sama itu. Karena aku pun relate.
2: Iyalah.
1: Karena kadang gitu tuh kalau misalnya curhat ke orang tua tuh kadang takut gitu loh, takut gak sesuai ekspektasi kita.
2: Ya, sedangkan kalau ke medsos tuh kita kayak gak ada batasan gitu loh. Ya udahlah, kita cerita ke manapun gitu. Karena kadang kalaupun misalnya di medsos tuh gak perlu cerita ke lawan bicara. Terkadang tuh kayak cuman naruh di arsip untuk diri sendiri.
1: Kayak sering gitu kan. Iya, sama aku juga, apalagi di second akun.
2: Iya. Jadi kayak kalau kita tahu lah perbedaan second account dan main account itu kan, kalau second mah apapun kita posting ya.
0: Di posting. Bahkan yang enggak penting pun di posting kan.
2: Betul. Iya, karena

0: Allah, iya, sumpah.
1: Karena kalau misalnya terkadang ya kan malam hari tuh lebih sering merasakan galau dibandingkan siang hari kan.
0: Iya, jelas.
1: Nah, tiba-tiba nih lagi scroll TikTok siang-siang mah kontennya normal kayak ada In My Life.
2: Lucu-lucu kalau siang-siang.
1: Iya. Tiba-tiba kalau malam berubah dengan kata-kata dengan lagu-lagu yang menyakitkan dan relate gitu.
0: Yeah. Dan kadang juga TikTok tuh kalau misalnya nih apalagi malam kita nge-search apa gitu ya misalnya, dan nanti tuh FYP-nya tuh itu semua tentang yang kita cari.
1: Iya.
0: Itu semua
1: kayak sama aja kalau misalnya kita lagi searching barang di toko online nih misalnya ya. Yep. Tiba-tiba iklan-iklan di TikTok tuh isinya kayak gitu semua, iklan-iklan barang itu semua. Sama kalau misalnya kita searching yang apa ya, kayak yang galau-galau gitu juga sama aja, TikTok jadi ngikutin.
0: Tapi kadang aku pernah merasakan kayak gini, misalnya suasana hati aku tuh lagi sedih nih, tapi aku tuh benar-benar nggak bilang ke siapa-siapa, dan di TikTok tuh ya awalnya seru-seru aja kan, tapi tiba-tiba TikTok tuh FYP-nya jadi sedih semua, padahal kayak aku nggak meninggalkan jejak bahwa aku tuh sedih gitu loh. Tapi cuma ada di pikiran aku doang, tapi si TikTok itu tuh tahu perasaan hati aku tuh lagi kayak gitu, misalnya lagi stres, lagi pusing segala macam, dan si TikTok tuh tahu, padahal aku tuh nggak tahu ya itu TikTok tahunya dari mana, apakah dia bisa apa ya,
2: cenayang
1: tuh apa,
2: cenayang tuh jadi bisa baca pikiran orang.
1: Cenayang
2: tapi benar gak sih kayak FYP TikTok tuh bisa memvalidasi perasaan kita juga.
1: Benar. Iya. Terkadang Maya emang jadi ngebolak-balikin perasaan gitu. Nah. Sebenarnya lagi bahagia, tapi gara-gara FYP TikTok tuh galau, ya aku jadi galau.
0: Iya.
1: Gitu.
2: Kadangnya FYP-nya tuh jomplang banget gitu, kayak kita udah nge-scroll sejam, sedih-sedih. Tiba-tiba yang ke bawahnya tuh benar-benar yang lucu-lucu gitu loh.
1: Iya. Betul. Dan aku tuh gak suka kalau perasaan aku tuh dikontrol sama itu gitu loh. Karena jadi mood akunya juga beda-beda kalau misalnya

0: ngerti.
1: Udah kayak, aduh kayaknya aku tuh pengen partner deh, aku tuh pengen chatan deh. Padahal ya aku awalnya fine-fine aja gitu loh.
0: Tapi karena TikTok jadi pengen.
1: Iya.
0: Aduh, berarti mood kita tuh tergantung TikTok juga.
1: Apalagi perasaan.